Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.

0: Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back-to-back juara atau malah pulang lebih awal?
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

ini dinilai menjadi tonggak utama dalam memperkuat ekosistem industri Dirgantara Nasional sekaligus mempercepat transformasi ekonomi. Ya, di mana sektor industri pengolahan tetap menjadi kontributor paling dominan dalam struktur perekonomian Indonesia pada awal tahun ini, di mana kinerja manufaktur nasional menunjukkan resiliensi yang sangat positif di tengah-tengah upaya transformasi ekonomi berbasis teknologi tinggi. Dalam hal ini, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa pertumbuhan manufaktur nasional melampaui capaian tahun lalu, dan beliau memaparkan angka pertumbuhan industri pengolahan pada awal tahun ini mengalami kenaikan. Di mana Indonesia diproyeksikan akan menjadi pasar penerbangan terbesar keempat di tingkat dunia pada tahun 2030 mendatang, dan lembaga International Air Transport Association atau IATA melihat peluang besar tersebut seiring peningkatan mobilitas udara masyarakat. Ya, di mana kapabilitas manufaktur pesawat nasional kini terus diperkuat ganti-ganti oleh perusahaan milik negara, yakni PT Dirgantara Indonesia atau PT DI. Perseroan telah berhasil memproduksi berbagai jenis pesawat dengan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang kompetitif.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
3: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
4: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
2: Korupsi apa kita ini, Tante?
4: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
2: Ajo, ini sudah kita.
4: Kau dan kenapa belum pergi?
2: Kerana butuh tante ini, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
5: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Ya, ganti-ganti. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti ya. Dan yang pasti waktu terus saja beranjak, tidak bisa diputar mundur. Ganti-ganti ya. Tetap semangat untuk ganti-ganti yang saat ini sudah memulai aktivitasnya. Dan di satu informasi lain ganti-ganti yang saya ambil dari rri.co.id Jakarta, di mana PLN sukses menambah daya listrik data center PT Staron Mitra Telekomunikasi hingga mencapai kapasitas 59.800.000 volt ampere, di mana penambahan kapasitas besar ini bertujuan untuk mendukung transformasi digital nasional dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan sekarang. Ya, di mana perusahaan pelat merah ini memberikan pasokan daya listrik berlapis guna menjaga kelancaran operasional. Dan yang pasti operasional layanan teknologi informasi. Dan kapasitas listrik ini kini bertambah signifikan dari kekuatan daya yang sebelumnya hanya berjumlah 30 juta volt ampere. Ya, dalam hal ini CEO PT Staron Mitra Telekomunikasi Agus Sartono Wijaya mengapresiasi langkah penguatan sistem jaringan energi terpasang. Dan sektor infrastruktur ini pendukung digital diharapkan terus melaju pesat seiring tingginya minat investasi pusat penyimpanan data global. Dan dalam hal ini juga PLN menginformasikan rilis data resmi mengenai penambahan daya listrik tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Mei lalu. Dan langkah ini menjamin stabilitas pasokan energi demi memperluas jangkauan layanan pusat data kepada seluruh masyarakat.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Terdapat berbagai larangan yang diberlakukan oleh otoritas Arab Saudi bagi para jemaah haji dan umroh. Salah satunya saat berada di area Masjid Nabawi guna menjaga ketertiban dan kesucian tempat ibadah tersebut. Pengawasan ketat dari aparat keamanan Arab Saudi diberlakukan seiring meningkatnya aktivitas ibadah selama musim haji. Bahwasanya, setiap pelanggaran akan langsung ditindak tanpa pengecualian dan ketidaktahuan tanpa aturan tidak dapat dijadikan alasan. Polisi atau askar yang bertugas di sana tidak pandang bulu. Siapapun yang kedapatan melakukan pelanggaran pasti akan dicari untuk diberikan sanksi. Otoritas Arab Saudi melarang sejumlah aktivitas di dalam kawasan masjid, antara lain siaran langsung di media sosial, pembuatan konten komersial, serta pengambilan gambar dalam situasi evakuasi medis atau penanganan jenazah. Jemaah juga tidak diperbolehkan membawa atribut organisasi, termasuk bendera, serta dilarang membuat keramaian, meneriakkan yel-yel, menggunakan pengeras suara, dan merokok di area masjid. Jemaah dapat melakukan aktivitas seperti siaran langsung di luar kawasan masjid untuk menghindari pelanggaran. Aparat keamanan akan memberi sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan, jemaah biasanya dimintai keterangan dan diminta menandatangani pernyataan. Namun, pelanggaran berat dapat berujung pada proses hukum. Misalnya, ada yang merokok, saat itu juga akan dikenai denda 400 SAR. Pelanggaran lain bahkan bisa dipenalti atau diberi larangan masuk ke Arab Saudi untuk waktu tertentu. Pengawasan dilakukan tidak hanya melalui kamera pengawas, tetapi juga oleh petugas yang menyamar di tengah jemaah. Skema ini diterapkan untuk memastikan aturan dipatuhi tanpa celah.

Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti pendiri dan direktur artistik Bumi Purnati Indonesia Restu Imansari Kusumaningrum mengatakan dua karya teater Indonesia yang tampil di 54 tahun International Theater Festival of La Biennale di Venezia 2026 mengangkat akar budaya Melayu melalui seni pertunjukan kontemporer. Beliau mengatakan ingin mengangkat kebudayaan tua dari Melayu sebagai akar budaya Indonesia. Hal ini disampaikan dalam jumpa pers di dua panggung Indonesia di Venice Biennale Teatro 2026 di Residence of the Ambassador of Italy di Jakarta Selatan hari Kamis kemarin. Dan menurut beliau, produksi Under the Volcano dan Hikayat Perahu atau The Tale of Boat sengaja melibatkan aktor dan seniman dari Aceh serta Sumatera Barat untuk menghadirkan kekayaan tradisi Melayu dalam bentuk teater modern. Restu mengatakan bahwa seni silat, tari, musik, dan teater menjadi unsur utama yang ditampilkan dalam kedua karya tersebut di panggung internasional. Beliau menyebut Direktur Festival Teater Internasional 2026, William Dafu, melihat Indonesia memiliki kekuatan artistik yang berbeda dibandingkan negara lain yang tampil di festival tersebut. Festival Teater Internasional La Biennale di Venezia 2026 mengusung tema alternatif yang memadukan makna perubahan dan asal-usul budaya, dan festival itu menghadirkan sekitar 200 seniman dunia dalam 55 agenda pertunjukan. Under the Volcano disutradarai Yusril Katil dan terinspirasi dari syair Lampung Karam karya Muhammad Saleh tentang letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Sementara Hikayat Perahu atau The Tale of Boat disutradarai oleh Sri Kadaritian berdasarkan dari interpretasi syair perahu karya penyair Sufi Hamzah Fansuru. Restu mengatakan kedua karya tersebut akan dipentaskan masing-masing dua kali selama festival berlangsung, yakni di tanggal 7 hingga 21 Juni 2026 di Venezia, Italia. Demikian, saya Lisa Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan

di mana dalam hal ini dokter atau tenaga medis itu merujuk pasien ke aktivitas berbasis komunitas non-medis, misalnya komunitas seni, komunitas olahraga, komunitas relawan, ataupun juga kelompok-kelompok pendukung lainnya ganti-ganti untuk mengatasi masalah kesehatan fisik dan mental, serta meningkatkan kesejahteraan sosial.

Ya, ganti-ganti. Jadi social prescribing itu adalah pendekatan layanan kesehatan ya. Jadi kita bisa misalnya kita lagi kurang sehat gitu ya. Nah, kita bisa sehat itu kita bisa ngumpulnya kemana gitu ya. Jadi rujukan nih ya, pendekatan layanan kesehatan di mana dokter itu merujuk ke pasiennya itu ke aktivitas. Misalnya si pasien hobinya di komunitas seni, maka dialihkan ke seni ataupun ke olahraga, relawan ataupun juga pendukung lainnya nih, ganti-ganti ya. Iya, jadi prescribing itu di mana dokter ya, dia bisa untuk sekarang ini ya bisa ngasih resep sosial. Jadi buat apa ya, buat yang misalnya lagi stres ringan atau merasa kesepian, ganti-ganti ya. Nah, dalam hal ini pasien itu disuruh gabung nih, gabung ke klub yang mana yang mereka suka seperti itu. Apakah ke klub yang hobinya, komunitasnya suka berkebun atau bersepeda atau jadi relawan, ganti-ganti. Karena ternyata obat yang paling efektif itu bagi yang stres mungkin tertawa bareng teman-teman ya. Karena ini juga obat, ganti-ganti ya. Dengan tertawa kita bisa melepaskan apapun yang nyesek di dalam dada, mungkin seperti itu ya. Jadi bukan cuma vitamin C, tapi kita bisa berkumpul dengan teman-teman untuk melepaskan segala himpitan mungkin ya yang membuat kita menjadi stres seperti itu. Nah, biasanya dokter sih ngasihnya gitu, ganti-ganti ya, resep sosial. Jadi social scrubbing di mana ini juga merupakan layanan kesehatan dan tenaga medis serta dokter itu merujukkan pasiennya ke aktivitas yang berbasis komunitas tapi non medis seperti itu.

Ya, jadi gampang kayaknya untuk sekarang ini ganti-ganti ya. Jadi kalau misalnya kita ya gitu deh, mungkin stres kecil ataupun kita merasa kesepian gitu ya. Ya nggak ada salahnya kita gabung gitu. Misalnya aduh ini lagi bosan aja begini-begini pokoknya ya. Nah kita bisa mainnya ke teman-teman yang tergabung dalam klub lari, ataupun juga yang perempuan bisa ke klub masak ataupun make up seperti itu, ataupun bisa jadi relawan ganti-ganti ya. Karena namanya yang namanya social prescribing itu, obat yang paling manjur adalah tertawa bareng teman-teman. Gitu ganti-ganti ya. Karena kalau kita tertawa sendiri malah dibilang waduh gila gitu ya, atau kurang waras gitu ya. Tapi kalau kita tertawanya bareng-bareng, kayaknya kita bisa melepaskan penat, melepaskan jenuh, melepaskan beban mungkin ya, untuk sesaat, sehingga kita bisa kembali segar ganti-ganti ya.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi dan masih social prescribing ya. Bagi kanti-kanti mungkin yang nggak agak asing dengarnya, kanti-kanti ini adalah pendekatan layanan kesehatan yang di mana dokter ataupun tim medis itu memberikan rujukan, aktivitasnya berbasis memberikan rujukan kepada pasien masuk ke komunitas gitu. Jadi berobatnya itu tidak hanya minum obat, tapi diarahkan ke kegiatan lain, misalnya masuk ke klub seni, klub olahraga, relawan, kelompok pendukung, ataupun klub-klub lainnya yang bisa memberikan sesuatu sehingga si pasien bisa sembuh, ganti-ganti ya. Jadi tidak hanya tergantung pada obat-obatan saja.

Ya, ganti-ganti, dan yang pasti ada poin penting mengenai social prescribing ini, ganti-ganti, di mana tujuannya itu adalah untuk mengatasi determinan sosial kesehatan seperti misalnya merasa kesepian gitu ya, ataupun isolasi sosial dan juga stres yang seringkali mungkin tidak bisa disembuhkan hanya dengan obat-obatan saja seperti itu. Dan mungkin bisa masuk ke kelompok aktivitas seperti kelompok berkebun, yang suka berkebun, jadi bisa bergabung ke kelompok seni, kemudian bernyanyi bersama, ataupun juga klub jalan kaki, ganti-ganti ya, yang sekarang ini banyak sekali dilakukan gitu ya, biar kita tetap happy gitu, walaupun mungkin pekerjaan menumpuk ya. Tapi kita tetap happy karena kita berada dengan orang-orang yang punya kelebihan ataupun kekurangan sama dengan kita seperti itu. Nah, prosesnya ganti-ganti biasanya melibatkan link worker atau petugas penghubung yang membantu pasien menemukan aktivitas yang sesuai di komunitasnya seperti itu. Kemudian manfaatnya juga ganti-ganti membantu mengurangi tekanan pada layanan kesehatan primer, misalnya GP ataupun dokter umum, dan mengurangi kesepian dan juga meningkatkan kesehatan mental serta fisik ganti-ganti.

Iya, ganti-ganti. Dan panduan implementasi resep sosial ini juga didukung oleh berbagai organisasi, termasuk juga panduan tentang cara menerapkan resep sosial oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

Iya, ganti-ganti. Jadi kalau misalnya fresh scribing itu atau social fresh scribing itu, tentunya pengobatan yang diresepkan oleh dokter atau tim medis, di mana kita diarahkan atau dirujuk untuk punya teman ngobrol gitu ya. Jadi kita tidak sendiri dalam mengatasi problem. Kemudian kita punya komunitas yang bisa bikin kita ketawa, ganti-ganti ya. Dan ini juga sesuatu yang berharga buat penyembuhan seorang pasien seperti itu ya. Jadi ya kayaknya nggak ada salah deh kita selalu bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang teman-teman yang bisa kita percaya seperti itu ya. Karena jangan sampai teman yang kita percaya ini bisa membuat kita terluka juga gitu. Jadi ya kita bisa masuk ke kelompok olahraga, ke kelompok seni, ke kelompok sepeda ataupun yang lain-lain, atau kelompok sekedar nongkrong bareng ngopi, ganti-ganti ya. Ini juga komunitas yang mungkin bisa disarankan oleh dokter untuk merujuk seorang pasien supaya tidak hanya tergantung kepada obat-obatan ketika dia sakit, tapi bisa sembuh juga dengan berkumpul dengan orang-orang yang sefrekuensi seperti itu. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Dijamin, Bieber snobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia, dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?

0: Dengarlah suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
1: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Info cuaca.
2: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Dan seperti biasa kita akan berikan informasi cuaca yang kita dapatkan dari Prakirawan BMKG untuk Provinsi Jambi edisi Jumat 8 Mei 2026. Ya, di mana pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan. Di wilayah Kabupaten Tebo, Sarolangun, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur. Sementara siang hingga ke sore hari nanti secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi. Sementara peringatan dini cuaca, waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan juga angin kencang di wilayah Kerinci, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo. Sementara suhu udara antara 20 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara 60 hingga 95%. Arah angin akan bertiup dari selatan menuju arah angin akan bertiup dari timur menuju ke selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Forecaster on duty Nabila diperbaharui hari ini 8 Mei 2026 pukul 8 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Berdendang.

Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Tanah Suci. Satu tujuan, menunaikan ibadah haji. Rukun Islam kelima ini bukan sekedar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan hati. Dimulai dari niat ihram di Mikot, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, sampai melempar jumrah. Semua punya makna. Wukuf di Arafah ngajarin kita tentang kesetaraan. Semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Melempar jumrah dari simbol perlawanan pada godaan setan. Haji itu capek dan berdesakan, tapi disitulah ujiannya. Pulang dari sana, harapannya adalah menjadi haji yang mabrur, pribadi yang lebih sabar dan lebih peduli. Haji bukan sekedar tentang gelar di depan nama, tapi perubahan setelah pulang dari Tanah Suci. Jambi Berdendang.

0: Iya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini Jumat di 8 Mei 2026. Ganti-ganti ya. Selamat pagi untuk semua karyawan-karyawati RRI yang hari ini semuanya masuk kantor ya. Iya, dan selamat memulai aktivitasnya untuk hari ini ya. Karena memang hari Jumat hari kerja cukup singkat juga, ganti-ganti, jadi paling tidak bisa diselesaikanlah tugas untuk hari ini ya. Di 0811-6707 ganti-ganti 9920 di kebersamaan kita di Jambi Bedendang. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, pagi
0: selamat pagi. Semangat pagi.
1: Pagi hujan. Masih tekan mertua sih.
0: Kenapa?
1: Masih ditekan mertua.
0: Oh, gitu. Iya. Heeh.
1: Dia kemarin dosa ke
0: rumah.
1: Di sekolah berulang-ulangnya dekat rumah kita gini.
0: Ada tema apa? Temanya komunitas apa yang bikin kita happy?
1: Kami ya komunitas radio lah.
0: Oh, itu bikin happy. Kalau komunitas pengajian enggak happy?
1: Ada komunitas pengajian ada juga, tapi saya di teho. Kalau di kedemangan
0: belum
1: ada.
0: Kalau asiknya
1: teho terus lah.
0: Oh, gitu. Iyalah. Apa tuh lagunya?
1: Lagunya Angin Lalu, Be.
0: Angin Lalu. Oke. Yuk, iya. Yuk, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti-ganti di 0811-6707-9920. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagi. Ibu Eli. Iya, kabar baik Ibu Eli. Alhamdulillah sehat.
1: Ceritanya,
0: komunitas apa nih yang bikin Kak Butet itu happy aja?
1: Happy yang semangat awan kumpul gitu kan?
0: Iya, komunitas apa namanya?
1: Komunitas apa ya namanya?
0: Oh, pokoknya ngumpul sama kawan ya?
1: Iya, artinya meminjam.
0: Oh, jadi kalau ngumpul sama kawan, komunitas apapun senang ya Kak Butet?
1: Senang lah, kumpul kan.

0: Kabar baik nih Bang Ijal. Bang Ijal sehat? Hah? Alhamdulillah. Oh iya, kenapa gitu ya? Tapi memang kecil nih saya terima nih. Oh, tapi di radionya keluarga, penelponnya enggak kedengaran suaranya.
1: Penelpon enggak keluar.
0: Iya.
1: Tapi kalau di apa di handphone apalah.
0: Oh iya. Lagi kita panggil dokternya nih Bang Ijal. Iyalah, Bang Ijal, yang komunitas apa yang bisa yang bikin Bang Ijal happy?
1: Yo, alhamdulillah kebetulan kami di komunitas pendengar radio. Jadi yo, jadi kalau alhamdulillah kalau kami ngumpul-ngumpul itu alhamdulillah happy lah. Jadi,
0: Iya.
1: Hilangkan penat-penat apa rutinitas gitu. Jadi kalau ngumpul-ngumpul itu ya ketawa-ketawa, alhamdulillah membuat happy lagi.
0: Itu tuh ngumpulnya seminggu sekali atau sebulan sekali?
1: Dia tidak terjadwal, cuma kadang apa bensin, ya minggu depan gitu, kayak ke rumah mengaju, gitu ngumpul di sana.
0: Oh gitu, iya.
1: Bersama di WhatsApp group kan,
0: Iya. Jadi itu bikin happy ya Bang ya? Iya. Iya. Iya dah, lagunya Bang Ijal.
1: Lagunya Kailana deh.
0: Kailana, heeh.
1: Iya, buat Celi, pagi jelang siang, selamat kita sehat selalu. Opung Butet, Pak Rudi, buat semua-semua.
0: Yo.
1: Celi, selamat
0: Yuk.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jambi Bedenda. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Ini Mak Supri. Iya. Apa kabar Mak Supri?
2: Sehatlah.
0: Iya, emang ini enggak tahu nih dokternya belum datang. Di telepon kan? Lagi apa nih Mak Supri? Lagi apa?
2: Lagi nak masak cili.
0: Wih mantap, masaknya apa nih hari ini?
2: Rencana itu numis buncis, goreng ikan.
0: Numis buncis, enak tuh, ya kan? Yang sederhana tapi nikmat dimakan, sehat.
2: Sederhana bela cili.
0: Enak-enak kalau tidak enak. Tidak enak juga, iya. Apalagi kalau makannya dengan perasaan yang tidak enak, ya kan? Mak Supri di kelompok apa yang bikin happy?
2: Apa, Cili?
0: Di komunitas apa bikin bikin Mak Supri itu happy?
2: Apa ya?
0: Di kelompok mana nih? Apakah kelompok pengajian, kelompok jalan-jalan, apa kelompok mana nih?
2: Kalau bikin happy kan lah tuh, kalau pergi jalan-jalan rame-rame.
0: Oh, gitu.
2: Kalau pengajian kan tengah itulah. Enak tuh kalau kelompok jalan-jalan.
0: Iya.
2: Ngilangin stres.
0: Iya betul-betul ngilangin stres ya. Iyalah. Pokoknya kalau ada yang ngajak jalan-jalan lanjut jalan ya.
2: Kalau pergi jalan-jalan dengan kawan-kawan rame makan-makan.
0: Iyalah. Iyalah, lagunya Mas Supri apa nih?
2: Terbuang jauh.
0: Terbuang jauh. Kenapa Mas dekat sini lah? Aduh, iya dia dekat sini lah kok udah terbuangnya di mana tuh?
2: Sungai Tanjung
0: Katung. Terbuang. iyalah. Iya. Oke, itu be ya. Yuk.
2: Tadi kayaknya ada bagi
0: jalan. Bakal kanu lah
2: sini. Payo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jambi Bedenda.

0: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya?
1: Alhamdulillah ya.
2: Iya, barusan aja. Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
0: Ya sabarlah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
2: Maksudnya, Nin?
0: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
2: Wah, iya juga ya, Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana?
0: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di tanah sucinya, kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun.
1: Hajinya nggak mabrur, ya kan?
2: Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
3: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya? Alhamdulillah ya.
1: Iya, barusan aja. Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
0: Ya sabar lah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
1: Maksudnya, Nin?
0: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
1: Wah, iya juga ya, Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana?
0: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di tanah sucinya, kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun. Hajinya nggak mabrur, ya kan?
1: Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
2: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasak kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah, dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kanti-kanti mana saja berada. Terima kasih untuk kanti-kanti yang masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi dan juga mendengarkan melalui RRI Digital di Pro 4 Jambi. Ya, senang sekali kembali saya Adis menemani kanti-kanti di Jambi Siang Iko edisi Jumat 8 Mei 2026 dari formasi pukul 10 hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, apa kabarnya hari ini kanti-kanti? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan segala aktivitasnya ya. Dan untuk kanti-kanti mungkin yang sedang dalam perjalanan atau ada rencana untuk keluar, hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Dan tetap sediakan payung dan juga mantelnya kanti-kanti, karena terpantau cuaca di kawasan kantor gubernur Jambi hari ini tuh mendung terus kanti-kanti ya. Ya, di Jambi Siang Iko tentunya saya akan memberikan informasi diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara untuk kanti-kanti. Dan informasinya juga bisa kanti-kanti dapatkan di laman rri.co.id. Ya, hadir satu informasi untuk Anda yang pecinta kopi. Nah, kanti-kanti pecinta kopi wajib tahu ada beberapa rekomendasi kopi yang ramah di lambung. Nah, bagi kanti-kanti mungkin yang mempunyai masalah lambung, memilih jenis kopi yang tepat adalah langkah awal yang sangat penting. Pilihan yang bijak akan membantu untuk menikmati kopi favoritnya tanpa perlu khawatir rasa perih yang datang menyerang. Kopi dengan kadar asam rendah biasanya jauh lebih aman dan nyaman untuk dikonsumsi. Tubuh kita tuh kanti-kanti tentu akan merasa lebih tenang saat meminum kopi yang tidak memicu kenaikan asam lambung yang berlebihan. Nah, ada beberapa rekomendasi kopi aman dan nyaman untuk dinikmati kanti-kanti yang mungkin ada penyakit asam lambung, boleh dicoba ya. Ini yang pertama ada dari Aceh kanti-kanti, ada Arabica Gayo. Rasanya yang smooth saat diteguk dengan kadar asamnya yang sangat terjaga dan tidak berlebihan. Nah, bagi pemilik lambung yang sensitif, ternyata varian kopi ini dijamin bakal lebih ramah dan nyaman untuk dinikmati. Selanjutnya dari Sulawesi Selatan ada Arabica Toraja. Kanti-kanti memiliki tekstur yang padat, berpadu sempurna dengan kadar asam yang tidak berlebihan. Bagi kanti-kanti mungkin yang sering khawatir soal pencernaan, varian ini sangat bersahabat sehingga untuk kita mungkin bisa ngopi dengan lebih tenang setiap hari. Dari Ijen Jawa Timur, kanti-kanti ada Arabica Java. Kopi ini punya aroma earthy yang khas dengan tingkat keasaman yang sangat minimal. Cocok nih untuk penderita GERD ringan yang ingin tetap menikmati secangkir kopi dengan nyaman setiap pagi. Ya, untuk informasi selengkapnya kanti-kanti mengenai pecinta kopi wajib tahu, ini rekomendasi kopi yang ramah di lambung, dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id. Tetap bersama kanti-kanti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dage. Badi lapa-lapa. Sumalin deh, sumalin deh.
1: Angin Mamiri, sebuah lagu daerah Bugis yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, judul lagu tersebut diterjemahkan menjadi Wahai Angin. Keindahan melodi lagu ini menjadikannya pengiring sebuah tarian dengan nama yang sama, yakni Angin Mamiri. Angin Mamiri menceritakan tentang seorang wanita yang memendam rindu yang segunung kepada kekasih hatinya yang jauh. Rasa rindu tersebut membuatnya tidak tenang. Suatu saat, dia berdiri di ujung jendela rumahnya dan melantunkan syair-syair yang berisi kata-kata sayang dan rindu. Berharap kepada angin yang berhembus, pesan tersebut sampai kepada sang kekasih. Bahkan sebelum tidur, wanita tersebut menepuk bantalnya sambil menyebut nama sang kekasih. Dan masih berharap angin akan menyampaikan rasa gundah gulananya. Ajaibnya, setelah beberapa hari wanita tersebut mengucapkan syair-syair, dia mendapatkan kabar kalau sang kekasih sudah tiba dari perantauan. Dan akhirnya, mereka pun bertemu kembali. Semenjak saat itu, istilah Angin Mamiri menjadi populer dan erat kaitannya dengan kerinduan.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Setiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai nama untuk pasar tradisional, seperti Pasar Rumput di Jakarta, atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta, atau Pasar Pabean, pasar tertua di Surabaya. Di kota Jambi sendiri, selain pasar tradisional Angso Duo, ada juga pasar yang dinamai oleh masyarakat dengan nama Pasar Hongkong. Pasar ini ditempati oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang menjual perlengkapan sembahyang, buah, sayur, dan keperluan lainnya. Aktivitas di pasar yang sudah 27 tahun beraktivitas ini dimulai sejak matahari terbit sampai sekitaran jam 10 pagi. Hal ini biasa dilakukan dikarenakan masyarakat keturunan ini biasa berbelanja pada pagi hari. Saat ini Pasar Hongkong tidak hanya tempat interaksi antar warga keturunan, namun seiring berjalannya waktu, pasar ini bukan hanya dikunjungi oleh warga Tionghoa, namun juga masyarakat biasa dengan etnis yang berbeda. Interaksi yang tercipta akhirnya berkesan pembauran budaya dari berbagai etnis yang ada.

Selamat siang ganti-ganti dimanapun berada, hadir satu informasi kembali untuk Anda. Dua pementasan teater Indonesia akan tampil di La Bienale di Venezia 2026. Ganti-ganti Indonesia akan tampil dalam ajang Festival Teater Internasional ke-54 di La Bienale di Venezia 2026 melalui independent producer Bumi Purnati Indonesia. Dua pementasan yang akan dibawakan ke festival bergengsi tersebut adalah Under the Volcano dan Hikayat Perahu atau The Tale of Boot. Pementasan Under the Volcano disutradarai oleh Yusriel Katil dan terinspirasi dari syair Lampung Karam karya Muhammad Saleh. Sementara itu, Hikayat Perahu The Tale of Boot disutradarai oleh Sri Kadaryatin, lahir dari interpretasi syair perahu karya penyair Hamzah Fansuri. Festival Teater Internasional ke-54 akan berlangsung pada 7 hingga 21 Juni 2026 sebagai bagian dari rangkaian Bienale Venezia 2026. Aktor Hollywood Willem Dafoe dipercaya menjadi direktur Festival Teater tahun ini. Ya, ganti-ganti Direktur Artistik Restu Kusumaningrum mengatakan Indonesia akan membawa sekitar 20 seniman untuk menampilkan dua produksi berbeda. Ia menyebut pementasan Under the Volcano sebelumnya telah diproduksi sejak 2014, sementara Hikayat Perahu akan menjalani world premiere di Venezia. Untuk informasi selengkapnya mengenai dua pementasan teater Indonesia akan tampil di La Bienale di Venezia 2026 dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

Selampit 8 merupakan tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Jambi. Tarian ini pertama kali diperkenalkan oleh M. Selen ketika bertugas di Dinas Kebudayaan tahun 1970-an. M. Selen sendiri bukanlah putra asli daerah Jambi. Pada awalnya, tarian ini dimainkan oleh 8 orang dengan menggunakan sumbu kompor sebanyak 8 tali yang diikatkan atau digantung di loteng. Selen memberi nama tarian tersebut Selampit 8 karena merujuk pada 8 tali yang digunakan dalam tarian tersebut. Namun berjalannya waktu, seorang sahabat Selen, yakni Oka Hendrik, menyarankan agar sumbu kompor diganti dengan shawl atau selendang. Maka dari itu pula, setiap penampilan tarian ini selalu menggunakan selendang dengan bermacam warna, yang merupakan simbol tautan pergaulan muda-mudi. Dan melalui media tari, suasana keakraban dapat terbangun dengan baik. Karena setiap gerakan dalam tarian ini menggambarkan kekompakan.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah pak, kita usaha lain saja.
0: Susah bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya bu.
1: Sabar pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini pak, Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya bu? Alhamdulillah bu, sedikit demi sedikit bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya bu?
1: Syukurlah pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, bapak chat dulu.
1: Iya pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser.

Ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam, kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.

0: Duh, bau asapnya menyengat sekali.
1: Nah, dari mana asalnya ya? Tebal sekali asapnya. Atau jangan-jangan ada kebakaran ya?
0: Aduh Lala, kamu tidak tahu ya kalau ada kebakaran hutan?
1: Hah? Kebakaran hutan? Pantes asapnya tebal sekali.
2: Penyebab kebakaran hutan, membuka lahan dengan cara membakar, perambahan hutan, illegal logging. Api yang kecil bisa menjadi sahabat, namun api yang besar bisa menjadi

Tarian Selampit Delapan merupakan tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Jambi. Tarian ini pertama kali diperkenalkan oleh M. Salen ketika bertugas di Dinas Kebudayaan tahun 1970-an. M. Salen sendiri bukanlah putra asli daerah Jambi. Pada awalnya, tarian ini dimainkan oleh 8 orang dengan menggunakan sumbu kompor sebanyak 8 tali yang diikatkan atau digantung di loteng. Salen memberi nama tarian tersebut Selampit Delapan karena merujuk pada 8 tali yang digunakan dalam tarian tersebut. Namun berjalannya waktu, seorang sahabat Salen, yakni Oka Hendrik, menyarankan agar sumbu kompor diganti dengan shawl atau selendang. Maka dari itu pula, setiap penampilan tarian ini selalu menggunakan selendang dengan bermacam warna, yang merupakan simbol tautan pergaulan muda-mudi. Dan melalui media tari, suasana keakraban dapat terbangun dengan baik. Karena setiap gerakan dalam tarian ini menggambarkan kekompakan.

99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Saat informasi untuk Anda, ganti-ganti kehadiran rumah BUMN tuai bantu maksimalkan potensi UMKM. Ganti-ganti rumah BUMN Telkom Tual fokus membantu perkembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini disampaikan Kepala Rumah BUMN Tual, Vivi Hahuri, kepada RRI.co.id. Dikatakan rumah BUMN bertujuan sebagai wadah pengembangan kompetensi, peningkatan daya saing, dan pendampingan bagi usaha mikro kecil dan menengah agar naik kelas. Program ini berfokus pada pelatihan literasi digital keuangan dan akses pemasaran untuk membentuk ekosistem ekonomi digital. Ditambahkan juga, rumah BUMN mempunyai tujuan 4GO dan implementasi 4GO ini akan sangat membantu pelaku UMKM. Ya, untuk saat ini, ganti-ganti Hahuri fokus pada UMKM yang sudah masuk komunitas dan menjadi binaan rumah BUMN Tual. Dengan begitu, program yang disiapkan bisa tepat sasaran dan bisa memaksimalkan potensi pelaku UMKM ke depannya. Untuk informasi selengkapnya mengenai kehadiran rumah BUMN Tual bantu maksimalkan potensi UMKM dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Masih informasi seputar tentang UMKM ganti-ganti, pemerintah Kabupaten Kerinci bersama OJK dorong UMKM naik kelas. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kerinci bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jambi mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah di daerah tersebut naik kelas melalui kemudahan dan percepatan akses keuangan. Penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD merupakan langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci yang inklusif. Bupati Kabupaten Kerinci Monadi mengatakan koordinasi bersama berbagai pihak ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, regulator, serta industri jasa keuangan. Langkah ini guna memperluas akses layanan keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM, petani, dan masyarakat di wilayah pedesaan. Pemerintah daerah dalam hal ini, kata Bupati, berkomitmen untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, supaya mampu memanfaatkan secara bijak dan produktif. Demikian satu informasi ganti-ganti Pemkab Kerinci bersama OJK dorong UMKM naik kelas. Baik, ganti-ganti sesaat lagi kita akan mengikuti silang khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah Jambi bersama Pro 1 RRI Jambi. Sembari menunggu, kita dengarkan lagu-lagu bernuansa Islami berikut.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi.

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah SAW bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

Rahimakumullah. Sebagaimana halnya ibadah-ibadah yang lain, selalu terdapat di baliknya hikmah-hikmah yang penting yang harus dipahami oleh yang melaksanakannya, agar kepribadiannya, agar integritasnya, agar personnya menjadi manusia yang berintegritas, manusia yang unggul, manusia yang andal, manusia yang bisa dipercaya untuk menjadi khalifatullah fi ardihi. Yang kedua, haji itu adalah akan memperkuat persaudaraan universal, persaudaraan antara beberapa negara yang ada di dunia ini. Tanah suci menjadi tempat meleburnya perbedaan ras, perbedaan bahasa, perbedaan status sosial, dan menumbuhkan rasa persaudaraan sesama umat. Mudah-mudahan kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang pergi haji, yang sudah ataupun yang akan, insya Allah akan dapat memahami hikmah di balik ini. Semoga mereka ketika kembali ke tanah air menjadi manusia-manusia akan ikut memperbaiki negeri yang kita cinta ini. Yang ketiga, di antara hikmahnya adalah menanam keikhlasan dan kesabaran. Prosesi haji mengajarkan kesabaran, mengajarkan keikhlasan yang tinggi untuk menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setelah seseorang melaksanakan haji, apapun ibadah yang ia lakukan, tiada yang bertendensi hal-hal lain kecuali untuk mematuhi perintah Allah, untuk mendapatkan hikmah-hikmah yang baik di balik itu dan pelajaran-pelajaran yang berguna, sehingga ia benar-benar menjadi hamba Allah yang berguna, yang bermanfaat untuk bangsa, negara, dan agama. Yang keempat, menurut Gus Dur ialah bahwa haji itu akan menanamkan keadilan sosial. Haji menekankan nilai-nilai kesetaraan di mana semua jamaah mengenakan pakaian yang sama, menghapus simbol-simbol keduniaan, sehingga tidak ada lagi di antara hamba-hamba Allah yang merasa dia lebih tinggi dari sisi sosial atau lebih hebat karena sisi ekonomi dan lain-lain sebagainya. Maka oleh karena itu menurut beliau, dia menekankan pentingnya memaknai haji dengan perilaku sosial yang baik setelah kembali ke tanah air, membawa semangat persaudaraan dan adalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikutnya ialah bahwa haji itu harus menghasilkan jiwa sosial yang tinggi, kepedulian yang dan empati terhadap penderitaan orang lain, bukan hanya ketaatan ritual semata. Dan berikutnya, dengan haji itu insya Allah seseorang akan menjadi insan yang mampu membumikan spiritual. Haji seharusnya tidak menjadikan seseorang sombong atau gila hormat, tetapi lebih membumi dan tulus dalam beribadah. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Salah seorang tokoh muslim, pemikir dan pembaharu Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan, di tempat yang lain menambahkan bahwa pada prinsipnya beliau mengemukakan poin-poin yang tidak berbeda dan pendapat dengan pendapat Gus Dur. Hanya ada pemilahan penekanan-penekanan pada dua poin, yaitu satu, dengan haji seseorang apabila kembali akan kembali kepada fitrah, sebagaimana juga yang melakukan puasa, setelah puasa ia akan kembali dengan fitrah, artinya dia akan mampu meninggalkan sifat-sifat yang tercela, tidak menjadi manusia yang penuh dengan hasad, tidak menjadi manusia yang riya, tidak menjadi manusia yang dengki dan sombong dan sebagainya. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu ayat yang berbunyi, man hajjalillah falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumin waladathu ummu. Siapa yang melaksanakan haji karena Allah Ta'ala, dia tidak rafas, dia tidak fusuk, maka dia akan kembali sebagaimana ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah konsep, inilah prinsip-prinsip yang ingin diterapkan oleh agama Islam, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Ingin hamba-hamba ini, manusia-manusia ini,

Yang dipercaya menjadi khalifah di muka bumi adalah manusia-manusia yang mempunyai sifat fitrahnya sebagai hamba Allah. Yang kedua, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, persatuan umat Islam, bahwa dengan haji insya Allah umat Islam akan merasakan betapa pentingnya kita bersatu. Dalam konsep beliau adalah pan-islamisme Persi Jamaluddin Al-Afghani, sebuah ungkapan yang memang mudah diucap tetapi sulit diimplementasikan. Oleh karena itu melalui haji ini insya Allah diharapkan bahwa persatuan itu merupakan ungkapan yang bukan hanya dalam ucapan tetapi bisa diterapkan di dalam kehidupannya. Sebuah negara, sebuah komunitas, sebuah persatuan organisasi, apabila di dalamnya insan-insannya saling tidak sesuai, tidak bersatu, maka persatuan itu tidak akan bisa bertahan lama. Yang ketiga, menurut beliau, seorang yang telah melaksanakan haji harus menjadi penggerak perubahan. Haji harus merubah seseorang menjadi lebih aktif dalam beramal saleh. Inilah yang dimaksudkan dengan kesalehan sosial. Setelah haji, bukan hanya insya Allah kita mempertahankan salat jamaahnya, tetapi juga menjadi insan-insan yang ikut memperbaiki dan ikut menjadi bagian yang membangun negeri tercinta ini. Masyiral muslimin rahimakumullah. Barangkali ada tokoh lain mungkin yang perlu juga kita sebut tentang hikmah haji ini supaya lebih lengkap, bahwa di antara pemuka negara kita, pendiri negara ini, yaitu Soekarno, melihat bahwa di era perjuangan dan awal kemerdekaan, ibadah haji dapat dipandang sebagai penguat diplomasi internasional. Haji harus dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan diplomatik antar negara-negara muslim. Kita tidak ingin apabila jemaah haji pulang dari haji justru membawa ajaran-ajaran yang membuat manusia menjadi pecah, menjadi manusia menjadi gontok-gontokan karena persoalan-persoalan yang tidak prinsip atau persoalan-persoalan yang hanya dilihat bukan berdasarkan pemahaman pengajian selama berada di tanah Makkah. Kedua, menurut Soekarno, haji itu merupakan simbol persamaan derajat yang beliau bahasakan dengan egalitarianism. Tidak ada ras yang lebih tinggi atau tidak ada kelompok lain yang lebih mulia, bahwa manusia itu di sisi Allah adalah sama. Perbedaannya adalah pada pengabdiannya, pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, spirit revolusi dan perjuangan. Menurut beliau, haji sebagai simbol perjuangan melawan hawa nafsu dan pembaharuan iman. Untuk kembali berjuang, berjihad di jalan Allah untuk diri sendiri maupun negara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu lagi, berapa poin dari Muhammad Nasir biar lengkap. Muhammad Nasir menyebutkan bahwa salah satu nilai penting dari ibadah haji adalah kedisiplinan yang harus diwujudkan dalam aksi nyata dakwah dan kemasyarakatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, merujuk kepada beberapa hikmah ibadah haji yang dirangkum dari pandangan beberapa tokoh pemikir dan pembaharu di negeri ini, kita memahami bahwa ibadah haji sebagai rukun kelima Islam itu bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang handal, sumber daya manusia yang alim, yang saleh dan bertakwa dalam arti yang utuh, bermoral dan tidak gila hormat, melainkan lebih membumi dan tulus dalam beramal. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya para calon haji kita dari Provinsi Jambi dan Indonesia pada umumnya dapat melaksanakan ibadah haji mereka dengan sempurna, selamat dalam perjalanan pergi dan pulang, memperoleh haji yang mabrur, memperoleh sa'i yang sempurna, mendapat keampunan dosa dan mendapat usaha yang tak pernah rugi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, berdasarkan pemahaman terhadap hikmah haji serta efek positifnya terhadap mereka yang melaksanakan haji, kita sangat optimis bahwa negeri tercinta ini
akan menjadi negeri yang makmur, menjadi negeri yang damai, menjadi negeri yang disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terutama jika lulusan pendidikan haji yang telah ikut serta dapat mewarnai tata kelola negeri yang kita cinta ini secara merata dan menyeluruh. Selaku sahabat dan saudara, sesama muslim, kita tidak salahnya jika kita berharap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kiranya saudara-saudara kita yang sudah memiliki istita'ah maliyah dan istita'ah badaniyah, kiranya dipersingkat oleh Allah Ta'ala masa tunggunya, dipermudah prosesnya, semakin aman perjalanannya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sampai di sini kiranya dapat disimpulkan bahwa melalui tasyri' arkan Islam yang 5 termasuk fardu haji, bahwa rahmat Allah kepada manusia adalah nyata wujudnya, karena di dalam masing-masing ibadah yang diwajibkan kepada umat manusia keseluruhannya memiliki nilai-nilai yang berujung pada keselamatan dan kebahagiaan umat manusia semua. Semua membawa kebaikan untuk manusia, dunia akhirat, lahir batin, dunyawiyan wa ukhrawiyan, zahiran wa batinan, ruhan wa jasadan. Ibadah haji membawa pelakunya semakin dekat kepada Allah, kepada ridha Tuhan yang Maha Kuasa, dan semakin disenangi oleh sesama. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira inilah khutbah singkat kita pada hari ini. Mudah-mudahan negeri kita dengan semakin banyaknya mereka yang dapat melaksanakan haji, insya Allah mereka setelah pulang akan ikut mewarnai negeri tercinta ini dengan akhlak yang mulia, dengan sifat-sifat yang terpuji. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: 对，是的。
1: 那都是那那边干的少，啊，我们那是。
2: الله أكبر

أخرج المرعى فجعله غثاء الأحوى.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang kusuf. Quran Surah Al-Baqarah

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko. ...99,2 FM, Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Baik, ganti-ganti kali ini kita akan mengikuti siaran Budaya Nusantara berjaringan yang akan bersama dengan Pro 4 Jakarta, yang hari ini juga akan bersama dengan RRI Semarang dengan tema Racik Aksara, Racik Rasa, Menggali Jamu dari Manuskrip Jawa. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: digoreng dadakan.
1: Wih.
0: 500-an.
1: Sayang. Selamat ya, kamu sekarang udah punya semuanya. Kamu udah sukses. Aku udah siap loh sayang dinikahin. Ayo, kamu kapan mau nikahin aku?
2: Sayang apa?
1: Ya kan kamu sayangnya aku.
2: Maksudmu sayang seperti apa? Ya kan. Sing koyo opo sayangnya maksudnya?
1: Hah? Kamu kan sayangnya aku
2: cintanya. Aku rekodonya koyo ngini mbok tinggal lho. Mun saiki ngomong sayangnya maksudmu sayang-sayangnya opo?
1: Enggak gitu maksudnya sayang. Aku tuh kemarin aku tuh gak bermaksud apa-apa.
2: Gak bermaksud maksud apa-apa. Aku flexing-flexing aku koyo ngono gulung kuming mbok tinggal lho aku.
1: Enggak, aku tepura.
2: Saiki ketika aku koyo ngini kon ngomong sayang-sayang.
1: Ya minta maaf. Aku kemarin
2: tuh gak bermaksud apa-apa. Selera aku wis duduk tau bulat yo. Sing tekone mek sayange dadakan.
3: Weh,
2: aku mau tinggal.
3: King.
2: Dan saiki aku koyo ngene.
4: Ayo, King.
2: Purane, aku sampe kanca kancaku.
3: Wong sing wedokan mau ngono iki ngopo King, ayo ki ayo.
1: Kok ditinggal? Ngaku aku salah.
3: Mas King.

0: 1 per 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
4: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Pro4 Network hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat, waras, ya, seger pokoknya Abang Po dan juga pendengar Pro4, pemirsa RRNet, mudah-mudahan ya di hari di Jakarta yang lumayan panas ya kalau dilihat di depan ya. Aja enggak berani keluar. Takut nih. Takut melepuh juga, enggak deh, enggak sampai segitunya juga mataharinya ya. Di hari ini ya dari Pro4 Jakarta kita bakal ngobrolin soal budaya pastinya. Di siaran berjaringan hari ini barengan dengan teman-teman kita di Pro4 Semarang. Dan hari ini sudah tergabung ya dengan Pro4 Semarang, yaitu dengan Mbak Michelle Sabda. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Michelle. Iya, coba dicek dulu mic-nya.
9: Oke, sebentar. Dan, halo, sudah terdengar lah? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo. Iya. Apa kabar hari ini?
4: Baik, sehat. Gimana di Semarang hari ini?
9: Semarang terpantau saat ini panas banget.
4: Panas ya, berarti sama kayak kita Jakarta. Ya. Siap. Mbak Michelle, hari ini kita bakal ngomongin soal apa sih?
9: Kali ini kita akan bahas racik aksara, racik rasa. Uh-huh. Kita akan cari tahu tentang jamu. Uh-huh. Dari manuskrip-manuskrip yang ada di Jawa gitu ya. Oh, terutamanya memang gitu. Naskah-naskah Jawa gitu.
4: Jadi sebenarnya jamu itu udah ada dari dulu gitu ya, hitungannya kalau kita lihat dari manuskrip ya. Oke, siap betul. Dengan narasumber yang sudah hadir sepertinya ya di studio ya. Dengan siapa itu, Mbak Michelle?
9: Ini ada Pak Didi Supriyadi, SPD MPD. Ini ternyata kebetulan pun juga dosen dulu. Dosen misal dulu di perkuliahan. Ini dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
4: Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
10: Waalaikumsalam Mas Jo.
4: Iya, sehat ya Pak ya?
10: Ya. Oh, okay. Alhamdulillah sehat.
4: Siap, Mbak Michelle. Karena hari ini kan kita bakal nanti juga akan ajak interaksi dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet. Kira-kira nomornya Pro4 Semarang berapa ya untuk nanti bisa dihubungi di sana?
9: Untuk nomornya di 024-8316-661. Misal ulangi lagi ya, di 024-8316-661. WhatsApp-nya boleh juga Bang Ju?
4: WhatsApp boleh.
9: Boleh di 0811-27-77-914, tapi untuk pesan aja.
4: Pesan WhatsApp ya, siap sama ya. Di Jakarta juga sama, Bang Po hanya terima pesan WhatsApp saja di 0812-1124-928. Dan untuk nomor GSM-nya 021-350-4510. Mbak Michelle dan juga Pak Didi, dipersilakan untuk bahasan kita tema hari ini. Nanti kita akan jeda juga setelah bahasan pertama dengan lagu ya Mbak Michelle ya, monggo.
9: Oke, siap. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan bahas racik aksara, racik rasa, menggali jamu dari manuskrip Jawa. Dan ini memang sudah jadi bidangnya Pak Didi nggih. Walaupun baru-baru aja ya, baru-baru aja gitu ya belajar tentang jamu yang ternyata ditemukan juga di manuskrip-manuskrip Jawa gitu. Ya, mungkin kita langsung mulai aja dari awal mula, ya. Ini jamu ini terlebihnya terdokumentasi dalam peradaban Jawa itu mulai kapan sih Pak, kalau boleh tahu?
10: Sebelumnya untuk mengkonsumsi jamu ya, itu orang-orang Jawa sudah mengenal sejak lama. Bahkan pada relief Borobudur yang sudah diidentifikasi Raffles pada abad ke-8, yang kemungkinan juga prosesnya lebih mundur dari abad ke-8, itu sudah ada gambar-gambar tentang jamu. Jika dilihat apakah ini manuskrip, termasuk manuskrip prasasti dan juga relief, itu termasuk bukti-bukti manuskrip yang telah terekam. Di dalam relief itu terdapat banyak gambar tentang daun-daunan, kemudian bagaimana bahan-bahan lain yang selain hayati, ada juga hewani, itu masuk di dalamnya. Kemudian ada alat-alat yang tergambar di sana seperti tutu, tahu ya Mbak ya? Atau alat yang dipakai untuk menumbuk dan lain-lain gitu. Perkembangan selanjutnya, di masyarakat tahun 1800-an, Jawa sudah mengenal kertas nih ya, sudah masa kolonial. Jadi kalau kita istilahkan, naskah ini adalah naskah pasca kolonial. Itu banyak buku-buku yang ditulis dalam naskah dengan aksara Jawa, membahas tentang jampi atau jamu. Dari beberapa naskah yang baru saja saya baca, itu sekitar kurang lebih 16 naskah.
9: Kurang lebihnya 16 naskah. Betul. Yang mengandung jampi itu tadi.
10: Ya, masih ada sekitar 4 naskah yang belum saya selesaikan untuk mengidentifikasi berbagai olahan dan juga proses dalam kalau saya bilang jampi atau jamu.
9: Baik.
10: Dari komposisi naskah yang sudah saya baca, ternyata jamu dengan istilah yang saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat itu mengalami proses amelorasi atau penyempitan makna. Jadi jamu itu obat, ya kan? Obat yang dipakai untuk beberapa atau suatu jenis penyakit. Tetapi di sini ternyata jamu atau jampi ini hampir selaras dengan makna secara harfiah dari jamu yang dipakai oleh bahasa nasional Indonesia. Jamu itu saji.
9: Saji.
10: Iya.
9: Bukan cuma obat aja.
10: Bukan ya, obat. Tetapi saji. Jadi saji ini bisa bermakna obat tadi ya. Kemudian saji tentang makanan itu juga jampi atau jamu. Kemudian saji tentang etika itu juga jampi. Sehingga ini selaras dengan naskah-naskah yang saya temukan, sejumlah 19 naskah itu. Jadi jampi, jamu itu berkaitan dengan suatu penyajian yang lebih pada seni penyajian dari berbagai komposisi sesuatu hal, baik itu dalam bentuk bahan-bahan yang sudah dikenal sebagai jamu dari racikan-racikan rempah, ya kan, atau sajian secara verbal untuk menyembuhkan sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan penyakit tampak. Jadi ada jampi kasih, itu ada. naskah itu. Mm-mm. Kemudian jampi sayah. Tapi juga ada serat dengan istilah tetuan ing tanah Hindia, itu lebih mengarah pada jamu atau jampi, mm-hmm, yang dikenal saat ini berupa minuman ataupun olesan dan lain sebagainya yang akan kita bahas nanti.
9: Oke, okay, jadi paling tidak sejarahnya bisa dibilang cukup panjang ya, gak cuma kertas-kertas aja, tapi kalau dibawa lebih mundur lagi di relief-relief candi pun ada, ngatain gitu.
10: Iya.
9: Nah, terus misal agak tertarik dari naskah-naskah ini, Pak Didi dapat dari mana?
10: Saya jujur ya, Pak ya. Itu

0: lain yang lebih konkret, kemudian lebih terukur gitu. Dan tiba-tiba saya mengalami gejala alam secara alamiah. Karena berarti kan gejala alam ya. Rambut saya rontok.
1: Oke.
0: Setelah saya nolkan rambut itu tidak tumbuh rambut. Kemudian saya tertarik terhadap beberapa naskah yang sudah pernah disajikan oleh mahasiswa kimia yang dulu saya bimbing untuk Peksiminas.
1: Ya. Oke.
0: Itu kemudian ini bahkan malah mahasiswa kimia, Pak. Jadi bukan bahasa Jawa. Ini kemudian saya membaca kembali Serat Centini. Ada Serat Centini pada jilid 3, Serat Centini pada jilid 6 itu berkaitan dengan jamu. Di sana ada bagaimana cara mentreatment rambut. Mulai dari minyak kelapa, kemudian minyak kemiri ditambah rempah untuk penguatan, ya, kemudian jahe. Itu bagaimana cara mengolahnya saya juga bingung. Dari kebingungan itu saya baca, ternyata rambut saya menjadi tumbuh lagi. Jadi kemudian saya tertarik terhadap teks naskah tentang jamu itu. Diperkuat lagi promotor saya untuk S3 itu mengarahkan pada naskah-naskah manuskrip jamu itu.
1: Oke, ya. Jadi bahkan bisa dibilang tidak sengaja nge, karena ya, alamiah itu tadi terus melihat-lihat ternyata dulu pernah membahas gitu ya. Terus dimanfaatkan malah ya sampai sekarang jadi makin mengulik jamu-jamu lain yang ada, jambi-jambi yang lain gitu ya yang ada. Nah tadi Pak Didik sebutkan ada Serat Centini. Nah selain itu ada serat-serat apa lagi yang pernah Pak Didik detailkan ataupun cari-cari gitu untuk akhirnya menemukan resep atau jampi dan jamu ini?
0: Banyak sekali Pak Michelle, Mas Jo yang ada di Jakarta. Bacaan saya berkembang. Dulu kemungkinan saya hanya terbatas pada Serat Centini dan juga yang kedua ada judul Tetuan Ing Tanah India. Nama lengkapnya Bab Tetuan Ing Tanah India. Itu bisa diakses pada laman unggahan teks-teks filologi di sastra.org. Itu bisa diunduh secara gratis. Yang pertama ya, yang Centini tadi. Centini itu dibuat tahun 1817. Kemudian untuk Serat Tetuan Ing Tanah India itu dibuat bukan oleh orang Jawa.
1: Okay.
0: Tapi oleh J. Kloppenburg, itu orang Belanda yang sejarahnya juga sama karena menggunakan bahan-bahan jamu untuk keselamatan diri sendiri seperti saya ya kan. Kemudian naskah itu diubah menjadi Jawa dan saya berkesempatan untuk membacanya. Itu hanya sekitar 73 racikan jamu. Kemudian saya baca-baca lagi nih, karena kan tuntutan tugas ya kan. Dan itu ada
1: aja itu.
0: Serat yang memuat atau naskah yang memuat tentang racikan jamu sekitar 728 jamu. Ya, itu nama dari naskahnya itu Pitedah Bab Pamularasaning Tiang Sakit.
1: Itu malah untuk orang sakit gitu ya? Atau
0: betul, itu anatomi tubuh dan juga racian-racian yang dipakai untuk mengurangi bahkan
1: menyembuhkan.
0: Dan yang terakhir itu saya membaca ada Serat Bu Jambi-Jambi Jawi. Itu dari teman-teman UNS Surakarta itu menyampaikan ini kalau mau menganalisis tentang jamu itu berkaitan dengan naskah-naskah yang banyak sekali merangkum tentang racikan itu ada di Serat Bu itu namanya. Kalau saya Serat Bu. Kemudian ada naskah yang lain.

0: Kemarin primbon Kerajaan Jambi Jawi, kemudian kayatul hewan itu untuk menyembuhkan hewan, kemudian memulyo sariro, kemudian primbon Jambi Jawi, serat Jambi Susah, usodo nyirnakake madat, surat-surat kabar yang ada, dulu ada surat kabar Kejawen, Narpo Wandowo, kemudian urap sari, kawruh Sanggomo, dan lain sebagainya.
1: Baik, dan ya, tadi pun Pak Didi sampaikan kurang lebih baru berkesempatan baca 16.
0: 16, betul.
1: Dan masih ada 4 lagi yang masih jadi PR ini. Kurang lebihnya ada 4 lagi, dan ternyata kalau bisa misal lihat mungkin dari judul-judulnya pun tadi ya, ada serat Bu Jampi gitu nge, ya, terus ada tadi buku dan lain sebagainya tadi. Ini malah ternyata bisa dibilang memang sudah mengandung si jampi dan jamu tadi, nggak harus mencari yang tersirat-tersirat, tapi sudah iya, tersurat dengan sendirinya.
0: Iya, tetapi di sana memang Mbak Wifsel, jadi dari naskah itu menunjukkan bahan, tapi untuk eksekusinya memang butuh karakter khusus. Jadi disinilah letak indahnya meracik bahan atau yang namanya jampi atau jamu itu.
1: Jampi atau jamu. Ya,
0: karena setiap tangan nanti akan berbeda.
1: Beda-beda ya. Betul. Walaupun mungkin resepnya sama, yang dibaca sama, tapi kan antara mungkin Pak Didi yang buat atau misalnya buat nanti beda juga hasilnya. Ya.
0: Misalnya Mbak Michelle ini peracik yang terlalu baik ya. Kemudian menggunakan bahan kembang lawang terlalu banyak. Maka hasilnya nanti juga akan berbeda. Orang yang meminum kembang lawang terlalu banyak itu jika memiliki tensi atau darah yang rendah itu akan drop. Saya juga pernah mengalami kesalahan, Mbak. Jadi membuat jamu tentang lambung. Ternyata saya tambahi dengan polo buah, ya. Itu orangnya ngantuk terus gitu, malah nggak bisa kerja.
1: Malah salah ya, ternyata malah bikin ngantuk gitu, efek sampingnya.
0: Betul. Jadi dari keterangan ini, saya memang suka membaca naskah dan juga mempraktikkan walaupun hanya beberapa produk ya, walaupun hanya beberapa jenis jampi yang saya racik, sehingga saya tahu bagaimana susah dan payahnya untuk membuat jambi atau jamu itu.
1: Oke, kurang lebihnya seperti itu Bang Jo. Menarik ini ya, ternyata banyak ternyata serat-serat ataupun naskah-naskah yang bahkan sudah tersurat secara sendirinya dari dulu, diwariskan untuk kita semuanya bisa jamu tadi ya.
2: Bisa menikmati, jamu sampai sekarang ya Mbak Michelle ya.
1: Betul.
2: Siap, ini kita sebentar akan jeda dulu. Nanti kita akan balik lagi ya, Mbak Michelle, Pak Didi dan juga pemirsa RNA dan juga pendengar Pro4. Dan nanti kita akan buka line interaktif di Pro4 Semarang dan juga Pro4 Jakarta, di Pro4 Network, di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Baik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network. Di hari ini barengan Ayu Joditya dan Mbak Michelle Sabda di Perempat Semarang.
2: Iya, Mbak masih Michelle, bersama.
1: Iya, itu sudah ada telepon tuh kayak kedengeran ya.
2: Oke, okay, iya, tapi oke, okay, mungkin coba kita angkat, boleh
1: Bang? Bisa kita angkat sekarang langsung
2: okay.
1: aja.
2: Oke, halo, halo, selamat siang.
3: Siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya pun, monggo.
3: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
1: Iya, waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
3: Assalamualaikum Pak, sama Pak Didi ya, kalau nggak salah ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Nah, saya mau bertanya nih Pak, langsung aja. Nah, rasikan itu kan apa? Rasikan kan membuatnya itu apakah dari apa Pak? Tadi kan Bapak ngomong dari naskah-naskah ya Pak ya.
4: Betul.
3: Apakah rasikan itu Bapak emang apa membuatnya dari naskah-naskah itu Pak rasikannya? Apa itu dari adat-adat keturunan dari orang tua kita gitu Pak? Nah itu yang pertama. Nah kalau itu dari naskah-naskah itu rasikannya, apakah itu ada tambahan rasikan khusus Pak yang dari Pak Didi sendiri gitu? Begitu aja Pak, terima kasih.
4: Sama-sama
3: okay.
4: ya.
3: Oke, makasih Bang Jojo, terima kasih.
1: Sami-sami, Bang Edo. Waalaikumsalam, Yapun.
2: Yapun, terima kasih.
1: Bang Edo okay. di
2: dari
1: Lampung.
2: Jakarta?
1: Oke, sudah ada nanti dirapi lah jawabannya Pak Didi ya, enggak apa-apa ya.
4: Iya.
1: Siap. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bang Jojo.
1: Iya, Cik Guria silakan.
5: Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum juga, Mbak Nasir, yang cantik Mas
1: Michelle.
5: Nasir, halo. Halo, apa kabar?
2: Palestine pun.
5: Api-api. Selamat siang. Assalamualaikum, Bapak Dosen Didi Supriyadi.
4: Iya, Cik Guria.
5: Salam kenal dengan Cikgu. Saya juga guru SD, tapi Bapak lebih tinggi. Luar biasa, ya.
4: Iya, tapi saya junior Ibu ini.
5: Wih, yeah. Ini bagus banget temanya racik aksara, racik apalagi racik rasa menggali jamu dari manuskrip Jawa ya. Kayak kono ana lagune tuh suwe ora jamu, yo mas, jamu kudu telo. Suwe ora ketemu, temu pisah, ojo gelo, kata gitu mas ya.
4: Iya,
5: betul. Ada temanya ini sesuai dengan temanya ini, jadi memang jamu ini. Di Semarang ini saya di situ ada di apa di dekat pasar Peterongan Pak Pak Didi nanti ya kapan-kapan oh, iya. Pak Didi kita janjian sama Mbak Maci ya.
1: Iya, Cegu okay. boleh dipercepat Cegu.
5: Nah, ini racik aksara ini racik rasa adalah upaya menggali kembali ya pengetahuan jamu dari manuskrip Jawa seperti serat tadi sudah disampaikan di paparannya ya. Serat tentu ini dapat primbon pengobatan apalagi tadi ya seperti apa namanya tradisional lah racik-raciknya. Nah saya tanyakan ini Pak, jadi seperti apa Pak dengan apa nih proses khasiatnya itu? Pastikan jamu-jamunya asli gitu. Terus berapa lama bikin jamu-jamu ini gitu? Pasti ini nah seperti apa dengan khasiatnya? Terus seperti apa dengan jamu ini dengan kearifan lokal di Kota Semarang gitu ya Pak ya Pak Didi? Dua tema ini semoga apa namanya aksara ini makin apa namanya makin sukses terus ya Pak Didi terus buat Pak Didi pokoknya tak kasih pantunnya gini nggak apa numpak becak menyan simpang limo ojo lali tuku kunik kalau jahe manuskrip kuno simpan ilmu utama racik jamu tradisional warisan leluhur lawase itu saja
2: maturnuwun oke terima kasih
1: sama
2: maturnuwun Cikgu Ria
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cikgu Ria di Jakarta silakan Mbak Michelle Pak Didi di respon dari pertanyaan pertama
2: bisa dijawab terlebih dahulu monggo Pak Didi
4: iya untuk jawaban pertama dari keturunan atau enggak ini cukup singkat saja kalau keturunan dari keluarga, garis keluarga enggak ada. Jadi keluarga bapak dan ibu itu tidak peracik jamu. Tapi menyediakan jamu untuk anak-anaknya. Misalnya dulu itu saya sering di cekoi ya, kalau Jawa ya, pakai kain, di dalamnya aja ada kunyit, ada kencur. Itu terus kemudian di peras di atas mulut saya, dan ini sangat apa ya, menyakitkan bagi anak-anak pasti karena dipegang dan lain-lain. Ini permulaan awal mungkin ya saya mengenal jamu. Kemudian untuk proses pembuatan dan juga khasiatnya, ini saya cerita dulu nih ya. Di dalam naskah itu ada suatu teks yang tertulis seperti ini. Lamening penyakit ora luweh saka kandhutane ibu. Jadi apa ini ya, terjemahannya itu, penyakit itu tidak akan bertahan sampai dengan 9 bulan 10 hari jika ada penyakit di dalam tubuh yang bertahan 9 bulan 10 hari, maka pengobatannya yang salah. Jadi kita memang perlu selektif. Dan bagaimana ya, kalau jamu ini menjadi obat, menjadi obat jadinya ya. Ini kalau saya bicara semacam ini, saya pernah ditelepon sama Bepom. Jadi ini untuk membantu ya, membantu memulihkan, itu memang harus sesuai dengan arahan orang-orang yang berkompeten. Namanya kalau dulu adalah empu, empu racik, gitu ya. Jadi bagaimana seseorang yang sudah berusia 40 ke atas itu tidak boleh mengkonsumsi jahe-jahenan, karena ini akan mengganggu lambung. Di sana juga diterangkan. Kemudian bagaimana seseorang ini pada saat mengalami sakit, itu yang harus disembuhkan dulu adalah pintu gerbang dari berbagai hal. Pintu gerbangnya apa Mbak Michelle, Mas Jo? Orang apa, pintu gerbang tubuh itu apa? Kalau di pengobatan Cina itu adalah lambung. Jadi semua penyakit, semua nutrisi itu ada di dalam, awalnya adalah di dalam lambung. Maka jika lambung bermasalah, dugaannya semua akan bermasalah. Lah ini yang jadi pertanyaan. Kan ada tuh yang ngobrol, orang-orang dulu kok banyak berusia panjang. Terus orang-orang sekarang ini kok berbeda dengan kondisi pada masa itu. Itu bukan karena kondisi alam, tapi pola hidup. Pola hidupnya yang berubah. Kalau pengaruh makanan itu kan sifatnya pilihan. Misalnya nih ya, sekarang ini banyak fast food. Fast food, kemudian ada ultra processed food ya. Yang sebenarnya di sana selain menghancurkan beberapa nutrisi, kemudian memunculkan nutrisi baru yang kemungkinan dugaannya juga tidak bisa diolah tubuh dengan baik, maka hasilnya berat. Lambungnya menjadi berat. Makanya mahasiswa-mahasiswa saya di Gunung Padi itu, walaupun mereka menikmati makan dengan teratur, mengapa banyak yang tipes, kemudian emah, ya kan? Ciri-cirinya nafasnya tidak sedap dan lain sebagainya, karena lambungnya bermasalah. Lah itu sebenarnya hal yang perlu diantisipasi awal. Praktisnya apa? Kita ngomong praktisnya ya. Praktik di lapangan, sebenarnya keluhan tentang sakit perut, entah itu dinamakan lambung, GERD, dan lain sebagainya. Kemudian ada sariawan, panas dalam, ada radang, itu namanya sama. Gangguan saluran pencernaan, kalau di Jawa namanya loro weteng.
2: Oke, loro weteng, secara ya, spesifik.
4: Betul, dan itu proses membantu penyembuhannya tidak sulit. Mbak Michelle, mm-hmm. Mas Jo, cukup di rumah ada temulawak. Temulawak ini inti di dalam jamu. Maka beberapa merek pabrik, ya kan, kita sebut pabrik sebelah, pabrik X, ya kan, meracik jamu dengan bentuk bubuk, itu pasti kandungan utamanya adalah temulawak. Karena di Jawa, temulawak ini menjadi raja empu yang ada di dalam racikan jamu. Lah, cuman ya, cara pengolahannya. Pengolahannya untuk temulawak itu tidak bisa dikonsumsi secara langsung dalam bentuk cair ataupun bubuk. Dimakan langsung, itu tidak boleh. Karena apa? Pada saat saya masuk kepada laboratorium mikro nanopartikel, itu butiran cairan di temulawak itu lebih besar daripada kunyit atau kunir. Dugaannya tidak bisa menerobos jaringan-jaringan untuk mengeluarkan kembali. Makanya konsumsi terbaik dari temulawak adalah kering, ya, atau langsung direbus. Dipotong-potong kemudian direbus. Itu pintu awal untuk kesehatan. Jika ada hal-hal lain berkaitan dengan punya keluhan tentang diabetes misalnya. Kemudian ada keluhan tentang kencing batu misalnya. Itu nanti di treatment setelah lambungnya bagus, kurang lebih dalam kadar minum 2 sampai dengan 3 hari. Kemudian dihantam nih ya, jamu yang memiliki karakter detoksifikasi. Misalnya bahan-bahan detoksifikasi itu mengkudu, pace ya. Itu oleh Kloppenberg diakui pada tahun 1913, bahan ini tidak ada di negara lain.
2: Cuma di Indonesia adanya.
4: Iya, adanya di Indonesia. Okay. Ini harapan saya setelah saya ngomong semacam ini, nanti bahan ini tidak menjadi mahal ya.
1: Naik jadi harganya.
4: Betul. Jadi ini proses detoksifikasi alami. Padahal tidak memakai alkohol ya, atau proses fermentasi. Tapi bahannya ini sudah mampu untuk merontokkan sesuatu hal yang tidak berfungsi di dalam tubuh. Misalnya seperti fosfor. Fosfor yang ada di dalam jeroan, kemudian ada di daging merah, bisa dikeluarkan melalui organ mestinya itu. Jadi kalau organ itu bisa mengeluarkan dengan baik karena tidak berfungsi, kemudian tidak bisa mengeluarkan secara maksimal, itu dibantu dengan suplemen, itu akhirnya tubuh itu menjadi murni. Itu.
2: Oke, kurang lebih seperti itu Bang Jo. Siap. Jadi menarik juga, dan bisa disimpulkan kalau kuncinya adalah temulawak. Harus ada temulawak yang bisa membantu pintu gerbangnya ini, iya, tadi.
4: Dan ada bahan-bahan wajib ya.
2: Apa aja
4: yang
2: itu?
4: Ada di rumah tangga, mm-hmm. yang harusnya mm-hmm. ibu-ibu harus cerdas ya kan, untuk membuatkan jamu untuk keluarga.
2: Mm-mm. Apa aja?
4: Ya, ini saya beri kutipan dulu ya.
2: Oke.
4: Okay. Ibu yang cerdas akan memberikan panjang usia bagi kehidupan seisi rumah tangga, ya kan? Apa aja yang perlu ada adalah kunyit, kunir, kemudian kencur, ya. Kemudian ada kunci. Kemudian laos. Ini kalau empat ini sering dipakai untuk bumbu misalnya, itu nggak mungkin di dalam keluarga itu ada yang mengeluh asam urat. Apalagi kalau ditambah bahan-bahan yang agak ekstra ya, bumbu ekstra, misalnya seperti rempah-rempah, kembang lawang, kemudian ada kapulaga, ada kayu manis, pala, cengkeh. Itu akhirnya darah itu tidak mungkin akan menyerang tubuh itu. Mereka akan harmonis. Makanya di prasasti Taji itu kan ditulis soto, ya kan? Itu karena mengandung rempah pada masa itu. Pada saat kita saat ini memakan soto pasti kemeringet, Mbak. Kemeringet itu bahasa Indonesianya apa kalau keringetan. Jakarta ya?
2: Keringetan.
4: Iya, keringetan. Itu karena bahan-bahan ini memang bahan yang sudah disiapkan oleh para leluhur dulu untuk dinikmati dan tidak beresiko. Kemudian ada opor ayam. Itu sebenarnya bahan yang dimasukkan itu banyak sekali. Ada lengkuas, ada kunir, kencur, ada serai dan lain sebagainya ya. Bumbu lengkap ya. Itu memang disiapkan untuk menyerang daging yang seharusnya beresiko fosfor tinggi. Pada saat dinikmati tidak beresiko. Itu racikan-racikan pada masa itu dan masakan-masakan itu bertahan sampai saat ini ya karena memang memiliki makna dan juga maksud ya. Makna beda ya dengan maksud, sehingga dikonsumsi pun juga tidak akan meledak di dalam tubuh gitu.
2: Oke, memang sudah dari dulu dirancang gitu ya sama leluhur-leluhur ini untuk sampai sekarang bisa dinikmati dengan beragam rempah gitu. Oke. Lanjut silakan ya, kalau di Jakarta Michelle, ada.
1: Ini di Jakarta kita karena waktu juga kita akan baca langsung 3 WhatsApp dan direspon singkat mungkin ya sama Pak Didik ya. Ini dari Bang Orik di Jember yang mau nanya apakah benar kalau jamu kemasan dijual di toko-toko sekarang ini banyak yang mengandung bahan pengawet. Terus ada berapa sih jenis jamu yang ada di manuskrip sejarah dan masih dilestarikan sampai sekarang. Mama Linda Idris di Ternate, ini isi manuskrip sendiri itu mencakup apa saja? Apa tujuan dari mempelajari manuskrip yang berkaitan dengan jamu atau jampi? Di Semarang untuk sekarang ini masih banyakkah jamu gendong? Karena gitu. Terus juga ada yang kirim pantun ini ya. Kita baca pertanyaannya saja ya. Generasi muda, bagaimana cara agar generasi muda sekarang mau mengkonsumsi jamu? Jamu dalam bentuk modern apakah ada seperti itu? Ini dari siapa nih sebentar, ini gak ada namanya ya. Dari Oma di Surakarta. Monggo Pak Didi.
2: Oke, dari satu persatu nih. Monggo Pak Didi dibantu-bantu jauh.
4: Tentang bahan pengawet dalam jamu, saya tidak sampai ke sana ya. Kami menganalisis tentang naskah. Jadi harapan saya hati-hati saja dalam mengkonsumsi jamu. Dan imbauan saya jamu-jamu yang sifatnya bubuk ya, jamu seduh itu dihindari. Kalaupun mau meminum disaring dengan baik. Itu untuk tips dalam meminum jamu. Dan jamu itu harus diminum seperti obat. Jamu tidak boleh kemudian hanya sekadar diminum dalam satu dalam seminggu gitu. Karena sebenarnya kalau desain jamu yang baik, maka bisa diminum secara rutin. Karena proses untuk memasukkan satu serum ke dalam tubuh itu memang benar obat medis ya. Itu memang perlu berkelanjutan. Cuman bedanya kalau jamu yang baik dan alamiah atau mungkin bahkan dibuat sendiri, maka jamu itu tidak memiliki takaran dosis. Mau banyak sekalipun tidak akan kena dosis gitu. Cuman batasan dari minum tubuh itu kan yang membatasi kita untuk meminum. Misalnya seperti anak-anak ya, anak bayi gitu. Itu saya beri kunyit kencur. Itu sampai sekarang sehat. Itu misalnya kemudian itu untuk prakteknya ya. Kemudian berapa jumlah jamu yang saya baca sampai saat ini sekitar 782. Itu sekitar jamu-jamu tentang kewanitaan. Banyak itu di rebuk tentang kewanitaan dan juga jamu tentang kesehatan menyeluruh sampai dengan jamu yang tidak dalam bentuk minuman. Karena penyembuhan itu tidak hanya dalam bentuk jampi yang diminum, tapi ada juga yang harus disentuh.
2: Oke, baik. Terakhir, monggo, untuk harapan-harapan dan juga pesan mungkin dari Pak Didi sendiri untuk jamu-jamu ini dan manuskripnya harus tetap apa? Monggo.
4: Untuk masyarakat, memang sebaiknya sangat meninjau kembali kegiatan untuk menyehatkan tubuh, terutama mengkonsumsi semua hal yang harus dinikmati oleh tubuh kita. Jangan sampai kemudian menyalahkan bahan-bahan yang kurang lebih belum teranalisis, sehingga pada saat tubuh ini sakit, itu bingung mereka. Maka imbauannya, selalu mengamati kondisi tubuh. Penyakit itu hanya ada dua di dalam tubuh, penyakit lambung dan penyakit darah. Kalau penyakit lambung, maka harus selalu diantisipasi dengan menjaga pola makan yang terlalu berat, misalnya gantung-gantuman. Kemudian menyediakan bahan-bahan dasar yang bisa menyelamatkan lambung seperti kunyit, kencur, dan kawan-kawan yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk penyakit darah, itu sebaiknya perlu diidentifikasi jika tubuh mengalami kelambanan atau lungrah, maka pace dan juga air dari kelapa ini sangat bermanfaat. Okay. Untuk hal lain, semoga selalu sehat.
2: Amin.
4: Untuk semuanya.
1: Oke, terima kasih Pak Didik untuk informasinya di hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa nambah lagi cerita buat kita terkait budaya sejarah jamu ini ya, pemirsa RNA dan juga perempat ya. Siap dah kalau gitu. Terima kasih Pak Didi dan juga terima kasih buat Mbak Michelle untuk pertemuan kita
2: terima
1: di hari ini.
2: Terima kasih juga Bang Jo.
1: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya.
2: Amin.
1: Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan sekalian kita pamit ya pemirsa RNA.
2: Okay.
1: Karena kita harus berganti dengan program-program lain di Radio Visual RNA. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya. ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi. Jambi Siang Iko. Kabar Hari Iko.

Ganti-ganti kabar hari Iko edisi 8 Mei 2026, tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemerintah memperkuat kolaborasi dalam penanganan kejahatan digital. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi bersama Kepolisian Republik Indonesia memperkuat kolaborasi dalam penanganan kejahatan digital. Hal ini sebagai komitmen kuat kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Menteri Komdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi digital menjadikan kejahatan digital semakin nyata dan canggih. Sehingga ia menekankan pentingnya perkuat kolaborasi lintas sektor dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat di ruang digital. Menkomdigi menuturkan kolaborasi antar lembaga menjadi kunci utama dalam memburu bandar dan pelaku kejahatan digital. Terlebih lagi, ia menilai bahwa saat ini kejahatan di ruang digital semakin terorganisir dan kompleks. Untuk informasi selengkapnya mengenai pemerintah memperkuat kolaborasi dalam penanganan kejahatan digital dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Ganti-ganti demikian kabar hari Iko, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.

0: Duh, bau asapnya menyengat sekali.
1: Ah, dari mana asalnya ya? Tebal sekali asapnya. Atau jangan-jangan ada kebakaran ya?
0: Aduh Lala, kamu tidak tahu ya kalau ada kebakaran hutan?
1: Hah? Kebakaran hutan? Pantas asapnya tebal sekali.
2: Penyebab kebakaran hutan, membuka lahan dengan cara membakar, perambahan hutan, illegal logging. Api yang kecil bisa menjadi sahabat, namun api yang besar bisa menjadi

Sampah merupakan bahan sisa yang dapat merusak lingkungan hidup dan menyebabkan penyakit. Itulah gambaran bagi sebagian orang yang tidak mau berpikir untuk menjadikannya lebih bermanfaat. Pengolahan sampah yang baik dan benar membutuhkan sebuah kegigihan dan kesabaran dalam melakukannya, sehingga terciptalah sebagai energi yang dapat digunakan kembali dari sampah tersebut. Manfaat pengolahan sampah yang telah dilakukan oleh beberapa kota di dunia, seperti di Swedia, dapat menemukan inovasi baru dalam memanfaatkan sampah yang ada di negaranya. Sehingga tak heran, Swedia menjadi negara terbersih di dunia dengan tingkat penghasil sampah yang lebih sedikit. Manfaat pengolahan sampah yang baik akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Ada beberapa manfaat sangat menguntungkan bagi manusia ketika menyadari pentingnya pengolahan sampah dengan baik dan benar. Yang pertama, menghemat energi. Pengolahan sampah menjadi sebuah energi terbarukan, dapat menghemat energi yang dibutuhkan oleh manusia. Energi yang dimaksud tentunya sangat beragam, mulai dari bahan bakar, pupuk kompos, dan masih banyak lagi lainnya. Kedua, mengurangi polusi. Pengolahan sampah merupakan jalan terbaik untuk mengurangi polusi yang ada. Pengolahan sampah yang benar dapat membuat bahan nitrogen sehingga dapat dihirup oleh semua makhluk secara bebas. Ketiga, manfaat pengolahan sampah dengan baik dapat pula menghemat sumber daya alam yang ada, sehingga bahan alam dapat terawat dengan baik, seperti penggunaan tisu yang terbuat dari serat pohon yang membuat hutan menjadi rusak, yang kemudian berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di dalamnya. Keempat, memiliki nilai ekonomis. Dengan modal kreativitas dan ketekunan, sampah akan menjadi berharga, sehingga selain menghasilkan barang yang menarik, tetapi juga pengeluaran biaya yang lebih sedikit. Hal inilah yang akan dirasakan ketika dapat memanfaatkan sampah sebagai bahan untuk menghasilkan barang dengan nilai jual tinggi. Kelima, menghemat uang. Manfaat pengolahan sampah dengan baik yang dapat memberikan bermacam manfaat yang tidak terduga. Pengolahan sampah dengan baik menjadi sebuah produk

Batang Hari adalah lagu yang berasal dari daerah Jambi, dan lagu ini termasuk dalam lagu wajib daerah. Lagu ini mempunyai ciri khas tersendiri, yakni setiap liriknya nyaris menyerupai pantun. Lagu Batang Hari memaknai dan meyakinkan orang bahwa Jambi merupakan negeri pantun, karena dalam lagu ini terdapat pantun-pantun yang mengesankan. Lagu Batang Hari sendiri juga menjadi salah satu lagu andalan daerah Jambi. Lagu Batang Hari ini juga menjadi salah satu ikon di kota Jambi.

69,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Satu informasi untuk Anda, kanti-kanti Polda Jambi bantu kelancaran lalu lintas akibat longsor jalan lintas Kerinci Bangko. Personil kepolisian Polda Jambi yang berada di daerah setempat membantu kelancaran arus lalu lintas pasca terjadinya bencana longsor yang sempat menutupi jalan lintas Kerinci Bangko pada Jumat pagi pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Polda Jambi telah mengeluarkan himbauan melalui Polres dan Polsek setempat kepada masyarakat agar tetap waspada bila terjadi longsor susulan saat melintasi jalan lintas Kabupaten Kerinci Bangko. Bencana alam tanah longsor terjadi di jalan raya lintas Kerinci Bangko, tepatnya sebelum PH Kerinci Merangin Hidrogen Desa Muara Emas. Berdasarkan hasil laporan personel Polsek Batang Merangin, material longsor sempat menutupi badan jalan yang menjadi akses penghubung antara Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin sehingga mengganggu arus lalu lintas di lokasi tersebut. Demikian satu informasi, kanti-kanti Polda Jambi bantu kelancaran lalu lintas akibat longsor jalan lintas Kerinci Bangko. Baik, kanti-kanti berakhir sudah kebersamaan kita di Jambi Siang Iko edisi Jumat 8 Mei 2026. Selanjutnya nanti kanti-kanti akan bersama dengan rekan Vina yang akan menemani kanti-kanti di Jambi Petang Iko dari formasi pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kanti-kanti yang masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi dan juga mendengarkan melalui RRI Digital di Pro 4 Jambi. Kanti-kanti saya Adis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

0: 99.2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

0: Pagi itu aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

0: Sale, pues.
1: Dalla parte

0: Iya, ketika di selamat sore tuh ya, sore hari ini kembali lagi di Pro Dangdut. Di sore hari ini kita angkat penelpon di 0811-6707-9920. Ada suara siapa yang bergabung? Halo, Pro Dangdut. Mati teleponnya. Halo. Aduh, nampak yang error nih. Abis dah baterainya tuh. Yalah. Halo, suara kami ada, Bang? Halo Bang. Ya, ganti-ganti. Ya, ganti-ganti nanti kita lanjut di Pro Dangdut karena di sore ini sepertinya ada kendala sedikit dari tadi ya, ganti-ganti makanya belum bergabung. Nanti boleh bergabung lagi setelah beduk dan azan asar untuk daerah Jambi dan sekitarnya di formasi pukul 15.27 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sarawak to pay.
1: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.
2: Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya pada setiap ruas tulang seseorang di antara kalian di setiap pagi ada kewajiban sedekah. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Namun semua itu dapat dicukupi dengan salat dua rakaat yang dikerjakan seseorang di waktu duha. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

0: Ya, ketika kembali lagi di Perempat RI Jambi, yang mau bergabung silakan di 0811-6707-9920, ditunggu di Prodangdut sore hari ini. Ada suara siapa yang bergabung? Halo Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Jangdutan yuk.
1: Jangdutan yuk, apa kabar?
0: Sehat, abang apa kabar?
1: Kabarnya sehat juga.
0: Sehat juga, lagi apa ini?
1: Lagi apa nih namanya ya?
0: Apa?
1: Ada kerjaan lah pokoknya.
0: Gimana bang cuaca di sana?
1: Cuacanya agak mendung-mendung.
0: Mendung-mendung di sana. Oke. Samuel di sini baru hangat sih. Tadi juga mendung-mendung di sini.
1: Oh, di sana mana? Panas.
0: Iya, hangat, agak hangat.
1: Oh, iya.
0: Oke. Bang, tema hari ini suka makanan kukusan enggak?
1: Apanya?
0: Suka makanan kukusan enggak?
1: Kurang dengar.
0: Makanan yang bisa dikukus, biasanya apa be sayur-sayurannya?
1: Sayuran.
0: Kue
1: kan ada juga yang dikukus.
0: Betul.
1: Apa lagi ya?
0: Tapi paling enak apa sih ubi kali ya?
1: Ah, iya.
0: Pais
1: itu kan dikukus juga, ubi, pais ubi itu.
0: Iya, talas tuh bang, abang suka gak sama talas bang?
1: Apa nah?
0: Talas.
1: Talas?
0: Iya.
1: Ubi juga dah.
0: Iya kan kayak umbi.
1: Iya.
0: Mana enak talas sama ubi bang?
1: Hampir sama ya.
0: Bukan umbi-umbian, hampir sama ya. Aduh. Iya.
1: Agak beda suara Dedek Bina nih.
0: Emang iya.
1: Iya.
0: Bedanya apa?
1: Pakai beda lah pokoknya.
0: Oh, enggak sih. Oke, apa lagunya?
1: Lagunya Liku-Liku aja.
0: Liku-Liku?
1: Iya.
0: Liku-Liku apa Lika-Liku?
1: Liku-Liku.
0: Oke, siapa nyanyi?
1: Hidup penuh Liku-Liku. Asik.
0: Liku-Liku Kamelia Malik ya?
1: Ah iya.
0: Oke.
1: Salamnya buat Pina sama Tiaran ya.
0: Iya.
1: Nanti pulang hati-hati ya. Nah ini ada panas cahayanya nih.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Kalau dari pagi tadi mendung terus.
0: Mendung, tapi bukan berarti hujan enggak sih?
1: Iya. Buatnya Alimin juga ya, Pak Ramlan, benar dianya, Amar. Buatnya siapa lagi? Kak Butet, Pak Wati, Bang Ijal. Buatnya Mbak Wati Upa. Buatnya Putra Borneo. Buatnya Bang Putra RTM. Bang Simolik Selamat. Buatnya Bang Ajum, buatnya Dekli, buatnya Nela, Ajeng, Pero, buatnya Bang Nuri, buatnya gala-gala lah.
0: Oke, okay. Siap.
1: Sekali lagi buat Pina.
0: Yup.
1: Terima kasih.
0: Yup.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Armi udah bergabung di Prodangdut sore hari ini, ya kan? Selanjutnya siapa ini? Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Kabarnya Mbak Mina?
0: Iya, apa kabar tuh?
2: Bentar ya.
0: Iya.
2: Bentar aja.
0: Nah, kemana?
2: Nah lah,
0: dari mana disuruh kami nunggu?
2: Lagunya dulu mbak ya.
0: Apa?
2: Lagunya, bekas pacar udah enak. Apa ya? Apa yang enak kira-kira di situ?
0: Enak galau lah gue, tergantung selera. Enak semua, tergantung selera kan?
2: Enak semua.
0: Iya, tergantung selera. Anu
2: be, apa tuh namanya? Kerinduan.
0: Kerinduan, siapa nyanyi tuh?
2: Ayah lupa nyanyi siapa.
0: Iya, yuk kita cari ya.
2: Iya. Salam-salam ya.
0: Boleh, silakan.
2: Salam-salam pertama juga Mbak Pina, sama tugas, semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Terus juga buatnya Bang Adi Muksin, buatnya Mbak Peru, Eka Repianti juga, Mbak Uut. Buatnya Kita Dewo, buatnya Ramana Nelu, Pak Dianas juga, terus buatnya Wak Udin juga ya, terus buatnya Mar Baku, Mas Ramblan, Mas Romban juga, Bang Jalang Suduo. Terus buatnya siapa lagi ya? Buat semua-semuanya aja lah.
0: Oke.
2: Yang enggak kesebut namanya jangan kecil hati
0: ya,
2: lagi kalau masuk.
0: Iya.
2: Nanti malam.
0: Oke, disambung kayak malam enggak tuh yo?
2: Ada lagunya, Pak?
0: Ada dari Rido Roma.
2: Ah,
0: ya. Oke, siap.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuh udah bergabung sore hari ini di Pro Dangdut ya. Selanjutnya di 0811-6707-9920 boleh silakan. Asik, kita buka line teleponnya. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa itu tuh? Sehat Mbak Anita, apa kabar?
3: Kecil suara Tina.
0: Iya, Po. Lah besar di sini suara kami.
3: Tes bilang dia.
0: Tes. Abang, suara kami kecil katanya di radio.
3: Halo. Ada, tapi di radio sudah besar suaranya. Suara pakai telepon tadi kecil.
0: Oh, suara kami di telepon kecil, Bang.
3: Di telepon kecil tapi suara Pina kecilnya.
0: Di telepon.
3: Di radio suara besar suaranya.
0: Oh.
3: Pina sudah hadir Pina.
0: Iya. Dah.
3: Iya.
0: Ya
3: apa?
0: Enggak tahu. Di telepon suara kami kecil banget. Oh, ya apa? Kayak kehilangan arah.
3: Lagunya Latina.
0: Apa lagunya? Bang kan sekarang lo besar, Mbak, suara kami.
3: Udah besar ya?
0: Iya, enggak tahu di telepon.
3: Nah,
0: udah besar. Suara Mbak Nita yang hilang pula, bawa sinyal.
3: Udah, suara Pina besar.
0: Dah. Apa lagunya?
3: Ya,
0: apa lagunya?
3: Lagunya Pina.
0: Apa?
3: Lagunya Salah Kamar.
0: Salah Kamar. Ngapa bisa Salah Kamar?
3: Salah Kamar, nomor 5 maksudnya nomor 5.
0: Ibarat tetangga kage.
3: Aduh.
0: Iya, Salah Kamar. Siapa nyanyi Salah Kamar nih?
3: Nyanyi Melinda Pairas.
0: Salah Kamar, Melinda.
3: Iya.
0: Iya.
3: Ya, buat Tina dulu. Jangan ketawa-ketawa terus.
0: Iya, gara-gara Mbak Anita kami ketawa.
3: Yang kali dikit loh.
0: Iya, terus?
3: Iya lah, buat Tina selamat bertugas, sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Terus buatnya tadi, Mbak, apa sih aku tak dapet ini ya? Iya, terus buatnya siapa lagi ya, Bang Ramlan. Terus Bang Amar, Bang Kadir juga. Terus dia sama Bang Alim nih. Terus mau buat di silang ya juga ya, Bu Yani juga, Bang Aju. Terus buatnya lagi siapa, Bang Jal, Bang Rudi juga ya. Terus Bang Aju ngesin, Bang Ani Cakra Winata, kemana suaranya Bang Aju gak bisa ya?
0: Gak tau, menghilang dia.
3: Iya, biasanya kan sama ayang beb putra.
0: Ayang, mungkin lagi liburan gak sama ayang bebnya?
3: Mungkin lagi
0: ke pernah. Kita gak diajaknya.
3: Iya, nian lah.
0: Iya.
3: Terus buatnya lagi Bang Putra Pulau Kijang, juga Peru juga ya, Naila. Bunda Wati juga, Bang Abdullah juga ya. Gala-gala Pina, ada lah ke Pina.
0: Ada ya?
3: Iyalah.
0: Oke.
3: Selamat
0: selalu Pina ya. Waalaikumsalam warahmatullahi

Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Tanah Suci. Satu tujuan, menunaikan ibadah haji. Rukun Islam kelima ini bukan sekedar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan hati. Dimulai dari niat ihram di Mikot, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, sampai melempar jumrah. Semua punya makna. Wukuf di Arafah ngajarin kita tentang kesetaraan. Semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Melempar jumrah dari simbol perlawanan pada godaan setan. Haji itu capek dan berdesakan, tapi disitulah ujiannya. Pulang dari sana, harapannya adalah menjadi haji yang mabrur, pribadi yang lebih sabar dan lebih peduli. Haji bukan sekedar tentang gelar di depan nama, tapi perubahan setelah pulang dari tanah suci.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
0: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
2: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
0: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
3: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
2: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
3: Bukan.
2: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok, ditelan aja asapnya.
4: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.

0: Ya, ketika-tika kembali lagi di Perempat RR Jambi. Yo, mohon maaf ya kanti-kanti telah kita angkat teleponnya karena tadi ada gangguan ya dibayin sama dokter kami. Asik dokter aduh. Ya, selanjutnya di 08 11 07 07 9920 ada siapa yang nak bergabung? Oi, kasihan yang ini dari tadi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ya Allah.
1: Ya Allah ya Tuhan.
0: Ya Allah ya Tuhan, rasa-rasanya dari tadi ada we gangguannya ya Bang ya.
1: Iya itulah. Kalau kita mau komunikasi ada gangguan ya biasalah itu di sini.
0: Iya, terbang-terbang.
1: Juga jarak jauh.
0: Betul, terbang-terbang rupanya sinyal kami tuh.
1: Iya, makanya diikat aja.
0: Makanya ketemu be gitu ya Bang ya.
1: Iya. Tunggu aja nanti ada matanya deh.
0: Amin, amin insyaallah.
1: Iya. Kita diberi umur yang panjang.
0: Amin. Ya. Biar kita ketemu bisa ngobrol bareng, ngobrol iya. Langsung. Oke. Bang Andi, kayak mana cuaca di sana?
1: Ini tadi mendung-mendung tapi sekarang agak cerah lagi kayaknya di sini.
0: Agak cerah lagi kayaknya ya, sama lah di sini. Di sini iya. Sih emang agak terang sih kok di sini.
1: Iya.
0: Oke, okay. Apa namanya?
1: Lagunya Dek Vena.
0: Boleh, silakan.
1: Lagunya dari Putri Shakira. Judulnya apa namanya ini? Cukup sudah kau sakiti.
0: Cukup sudah kau sakiti. Siapa, Bang?
1: Putri Shakira.
0: Boleh, Putri Shakira ya. Cukup iya. Sudah kau sakiti.
1: Salam-salam ya.
0: Yap.
1: Yang pertama tadi Bang Armi ya. Iya, salam untuk Bang Armi, selamat sore. Buatnya Datuk, siapa namanya Datuk Pija. Sesudahnya tuh PPA Nipa di Netoman ya. Selamat sore, selamat monitor. Buatnya Bang Ijal, Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Abdullah ya. Buatnya Mbak Naila, buatnya Mbak Iserianti Ajeng, buatnya Bang Nasrun di Loesia dengan Bu Farida juga di Palu, buatnya Ica di Bone, Ayu di Maluku Tengah. Buatnya Bang Tengku Ardiansa, Bang Hamsa Yusuf, buatnya Mbak Vero juga, buatnya Mbak apa, buatnya Mbak Kembar juga ya, buatnya Mbak Vina di Kampar, buatnya seluruh fan Perempat Tanpa Dikecualikan Dek Vina ya. Lagunya ada
0: Abang apa, siapa yang nyanyi tadi?
1: Putri Shakira.
0: Putri Shakira, cukup sudah kau sakiti ya?
1: Iya.
0: Belum ada di sini Bang?
1: Belum ada ya, kalau nggak ada diganti aja.
0: Iya.
1: Murni Cahya.
0: Murni Cahya, judulnya?
1: Di dalam hujan ada cinta.
0: Murni Cahya di dalam hujan
1: ada cinta.
0: Oke, boleh.
1: Oke, terima kasih Dek Vina.
0: Iya.
1: Buatnya Dek Vina, kalau pulangnya hati-hati, mudah-mudahan sampai ke tempat tujuan, sampai di rumah dan selamat ya Dek Vina.
0: Iya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi udah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Selanjutnya suara siapa yang bergabung? Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara siapa ini?
2: Dari Putra RTM.
0: Putra RTM ya?
2: Iya.
0: Di mana Bang?
2: Di Sengeti.
0: Putra RTM Sengeti. Oke, gimana kabarnya Sengeti?
2: Alhamdulillah lagi mendung-mendung cantik.
0: Iya, sama di sini juga. Tapi udah hujan-hujan dari tadi ya Bang ya?
2: Belum.
0: Sampai sekarang dia betah mendung-mendung doang.
2: Mungkin kalau hujan lagi nunggu Mbak Bina sampai di rumah.
0: Amin, amin. Semoga be hujan ya. Kebalik-balik kehujanan masuk angin paginya. Iya dak ya Bang ya. Aduh. Oke, apa lagu Abang?
2: Cinta yang ternoda dari Istafia.
0: Cinta yang ternoda, boleh. Cinta yang ternoda dari
2: Istafia.
0: Oke. Okay. Ada.
2: Boleh salam?
0: Boleh lah.
2: Dikit banyak boleh gak?
0: Basing atur dia Bang lah.
2: Bila kajian yang belakang minggu. Mbak Ina ya?
0: Iya, yep, betul
2: ya. Buatnya Mbak Ina, salam kenal ya. Terus buatnya siapa? Mbak Ajeng, Mbak Vero, Bang Budi, Bang Ijal. Nah, pokoknya kalau lah Mbak ya. Kalau disebut juga sekot dah sudah tak sore kah.
0: Nyampe besok tak bang eh?
2: Iya, makasih
0: Mbak
2: ya.
0: Oke, sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ganti-ganti kita angkat kembali lagi di 0811-6707-9920. Silakan suara siapa yang nak bergabung. Halo, Pro Dangdut.
2: Bang Butan, yuk.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Iing.
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Biar-biar.
0: Lagi apa?
2: Ya apalah namanya. Nunggu orang makan.
0: Nunggu apa?
2: Nunggu orang makan.
0: Nunggu orang makan. Itulah nunggu rezeki ya Bang ya.
2: Cari coba butir berat.
0: Iya. Tapi kan seharian kita udah ada ini ya Bang. Gerimis.
2: Iya. Tapi dingin deh, cuaca bagus lagi ini.
0: Nah, itulah enaknya.
2: Panas, enak dingin kayak gini.
0: Iya, yang jual.
2: Rezeki makin banyak, Pin, kalau makin hujan.
0: Makin hujan apa?
2: Makin banyak rezekinya.
0: Amin. Memang itulah Bang, rezeki dak kemana ya, dak eh?
2: Iya.
0: Iya. Oke, okay. Abang lagunya apa?
2: Boleh saja.
0: Boleh saja?
2: Iya.
0: Boleh.
2: Lilin Erlina, ada salah tuh.
0: Lilin Erlina, boleh main. Saja. Ya. Adanya di sini. Oh, Lilin Herlina ya?
2: Iya.
0: Oke, boleh.
2: Ada kan?
0: Aduh.
2: Iyalah, kirimnya untuk semua Pin.
0: Boleh.
2: Yo, Pin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

99,2 Pro 4 RRI Jambi. Muara Getalo terletak di Kecamatan Tebo Ilir, Provinsi Jambi. Biasanya orang menangkap ikan dengan jala, pukat, tangkul, pancing. Tapi kali ini di daerah Muara Getalo ada alat yang cukup unik namanya. Ya, serkap. Serkap adalah untuk menangkap ikan di air yang dangkal. Bentuknya serupa sangkar ayam di pekarangan rumah. Terbuat dari belahan bambu-bambu yang dijalin terkait pada sanggul atau pegangan yang terbuat dari kayu. Bentuk keseluruhannya merupakan kerucut terpotong pada puncaknya. Puncak kerucut yang terpotong itu diperkuat pula dengan sanggul kecil sebagai tempat pegangan pada waktu memfungsikan serkap di perairan dan sebagai lubang untuk mengeluarkan ikan yang berhasil disekap. Nah, serkap itu dipergunakan dengan memperhatikan riak ataupun gerak air yang disebabkan oleh gerakan ikan. Riak air itulah yang menjadi pertanda bagi petani ikan bahwa di bawah permukaan air tentu terdapat ikan buruannya. Walaupun ikan sendiri tidak kelihatan dari permukaan air, ikan-ikan yang ditangkap di dalam serkap akan menggelepar dan pemburu dengan serkap itu akan mengambilnya melalui puncak serkap sebelum serkap diangkat.

0: Kelar, beres.
1: Apa rumah kita nih? Pagi, galau-galaunya dicit warna hijau nih, bah.
0: Bo lupa apa sama pidato Pak Kades kemarin?
2: Daripada terus mengeluh udara panas, hijaukan halaman rumah sebanyak mungkin.
1: Oi, baba. Uji Pak Kades tuh, bae. Kita nih harus melakukan penghijauan, ba. Kembang ditanam di pekarangan, bibit buah ditanam. Kalau bae buahnya pacak kita nikmati, ba. Tanaman yang hijau-hijau itu kita jago, ba. Biar kampung kita nih adem, sejuk, ba. Nah itu, ba.
0: Oh, penghijauan. Ngomong kok. Besok aku tambahi cat rumah ini.
1: Nak tambahi cat mano pulo, ba?
0: Nak dicat motif bunga-bunga. Biar rumah kita ini adem dan sejuk.
1: Hai, cacam.

0: Ya, ketika kita buka di sesi terakhir di 08 11 6707 9920. Halo, Pro Dangdut. Ayo, Bang Ijal.
1: Apa kabar, Tina?
0: Sehat, Bang Ijal, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Sedang apa dan di mana?
1: Di rumah, dulu. Mandi sama sholat.
0: Oke, cuaca bang gerimis enggak?
1: Mendung.
0: Mendung, oke. Abang boleh lagunya enggak?
1: Lagunya apa ya?
0: Baru bang tidur ya?
1: Iya sudah nih. Barakatak apa ada sudah?
0: Apa?
1: Barakatak.
0: Barakatak. Barakatak ada O E A E O sama Bujang Jalang. Bujang Jalang ini lagu dangdut ya? Cuman dua bang.
1: Oh cuman dua ya?
0: Iya.
1: Iya iya yang ada ya.
0: Iya iya oke baiklah kalau seperti itu. Iya.
1: Buat Tina selamat sore, selamat kita sehat selalu ya. Buatnya atau Mbak Anita tadi ya. Ada Rudi, sudah masuk Rudi?
0: Belum ditungguin.
1: Oh, ya gue lagi keriting gitu. Ya lah, buatnya Amar, Mas Komban, Bang Romban, Bang Arim, sama Bunda Nadianya juga ya. Buatnya Hamzah Yusuf, Kakak Muskren, Mbak Andrea, Wadipa, Emmanuel Ajeng, Bude Sila, Bude Kulia juga, Mas Supri. Buatnya Pak Nuri juga, buatnya Ika Repianti yang di Muksin juga ya. Buatnya Vero, Naila, buatnya siapa lagi ya, buat kampen yang ada di yang kedua, buatnya Bang DJ juga, buatnya Pina di Kampar, buatnya Mama si Kembar juga, Putra Pulau Pijang, si Rusli, apa Mama Inanya juga, siapa lagi ya, nah buat semua-semuanya bila Pina ya.
0: Oke,
1: Pina selamat tugas.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ijal udah bergabung sore hari ini. Ganti-ganti kita buka ini di sesi terakhir yo. Jadi yang belum kebagian lagunya, ya udah besok pagi. Tapi masih dua penelpon nih bisa bergabung bersama kami. Selanjutnya, halo Pro Dangdut.
2: Dangdutannya.
0: Ayo, ada Bang Hamzah.
2: Mana
0: dangdutan? Dangdutannya di Prompat, jangan di tempat yang lain.
2: Enggak seperti itu ya.
0: Enggak, sini aja di Pro 3 jauhnian ya bang, kita ke sana. Aduh, lagi apa bang?
2: Lagi menetap, wah lagi tadi mana? Dari awal kan termasuk lagi ke Prompat Bengkulu. Alhamdulillah masuk di Bengkulu.
0: Masuk, sekarang di kami masuk ya?
2: Iya, Alhamdulillah. Ini barusan masuk.
0: Alhamdulillah, memang itulah yang ditunggu-tunggu bang. Oke.
2: Apa lagunya? Di ujung lidah dari meja mestrika. Ada dah ya.
0: Apa judulnya?
2: Di ujung lidah.
0: Di ujung lidah meja mestrika yo.
2: Iya.
0: Oke, boleh.
2: Ada ya.
0: Adanya Ine Cynthia.
2: Ine Cynthia ya.
0: Iya, ada apa?
2: Ya, oke lah.
0: Oke. Baik.
2: Salamnya pertama sekali untuknya di asrama sore sama petugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kemudian tadi ada Andi Mesin ya, semua yang sudah di fotokopi dengan Andi Mesin. Ada juga tadi Anissa di Sungai Cauman. Yang barusan tadi ada Jalan Soduo yang di fotokopi Jalan Soduo. Maafin Prompat tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat sore. Tentunya Pina, selamat sore lagunya ada ya?
0: Ada.
2: Tentunya Pina, selamat sore sama Pina. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hamzah. Selanjutnya di 08 11 6707 9920. Terakhir ya, ganti-ganti kita buka line teleponnya. Ada suara siapa ini? Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
3: Apa?
0: Sehat, Bunda, apa kabar? Baru bangun ya?
3: Enggak, lagi nonton
0: Dracin. Memang emak-emak nih kena racun Dracin ya. Aduh. Tapi lumayan loh, Bun, dapat poinnya ya kan? Iya, aku juga mau ikutan ceritanya. Iya. Bunda, lagunya apa?
3: Lagu Bunda bukan yang pertama.
0: Bukan yang pertama?
3: Bukan yang terakhir.
0: Bukan yang terakhir, oke. Dari? Oke, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Wati sudah bergabung di sore hari ini. Ganti-ganti sampai di sini dulu kebersamaan kita di Prodangdut. Nanti boleh bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Jambi di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi. Jambi Petang Iko. Kabar Hari Iko.
1: Selamat sore ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar Hari Iko. Longsor tutupi jalan lintas Kerinci Bangko, Polda Jambi imbau masyarakat waspada. Bencana alam tanah longsor terjadi di jalan raya lintas Kerinci Bangko, tepatnya sebelum PH Kerinci Merangin Hidrogen, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci. Pada hari ini, Jumat 8 Mei 2026, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil pemantauan personel Polsek Batang Merangin, material longsor sempat menutupi badan jalan yang menjadi akses penghubung antara Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin sehingga mengganggu arus lalu lintas di lokasi tersebut. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah berkoordinasi bersama dengan Forkopimcan, Balai PU serta dinas terkait untuk menyiagakan alat berat di titik rawan longsor dan bergerak cepat melakukan penanganan di lokasi kejadian guna memastikan keamanan masyarakat dan kelancaran arus lalu lintas. Longsor diduga terjadi akibat tinggi curah hujan yang mengguyur wilayah sejak Kamis malam sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat hingga 11 malam waktu Indonesia Barat, ditambah kondisi tanah labil serta kemiringan lereng di sekitar lokasi. Saat ini proses pembersihan material longsor terus dilakukan oleh Balai PU Provinsi Jambi dengan menggunakan suatu unit alat berat eskalator. Jajaran Polsek Batang Merangin bersama unit patroli Satlantas dan Sabhara terus melakukan patroli serta monitoring di sekitar lokasi longsor guna memastikan keselamatan masyarakat dan memantau perkembangan situasi terkini. Kati-kati inilah kabar Hari Iko. Longsor tutupi jalan lintas Kerinci Bangko, Polda Jambi imbau masyarakat waspada. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar Hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

0: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI Jambi.
1: Bro, lagi renovasi rumah nih.
2: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
1: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
2: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
1: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Ya, Kati-kati, terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi di Jambi Petang Iko. Tentunya Kati-kati, Polda Jambi bersama pemerintah Provinsi Jambi kali ini menggelar kegiatan sosial akbar pencegahan paham radikal dan terorisme di lingkungan pendidikan Provinsi Jambi yang berlangsung di Gedung Gor Kota Baru Jambi. Nah, kegiatan yang mengusung tema generasi muda Jambi merajut keberagaman, merawat persatuan, utamakan pendidikan NKRI harga mati. Nah, itu Kanti-kanti, kegiatan ini diawali dengan tari penyambutan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jambi, dilanjutkan dengan sambutan deklarasi bersama serta pemberian materi edukatif terkait bahaya intoleransi, radikalisme, dan juga ekstremisme terorisme dan fenomena true crime community hingga perundungan di kalangan pelajar. Tentunya ketika nanti dalam sambutannya, Gubernur Jambil Haris menyampaikan bahwa kegiatan diharapkan menjadi sarana untuk menguatkan literasi digital pada pelajar yang dapat menumbuhkan polda, berpikir kritis, serta mendorong pendampingan aktif dari seluruh komponen masyarakat, terutama keluarga dan tenaga pendidik. Dan pada kesempatan tersebut, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Siregar juga turut menyampaikan sambutannya dan menegaskan bahwa ancaman radikalisme kini telah masuk ke ruang digital yang dekat dengan kehidupan generasi muda juga. Dan Kapolda juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang ada, terdapat anak-anak yang telah terpapar paham radikal melalui media digital dan juga game online kanti-kanti. Nah, tentunya selain itu Kapolda Jambi juga menyoroti fenomena true crime community yang mulai mempengaruhi anak dan remaja melalui konten kekerasan di media sosial maupun forum daring. Tentunya Kati-kanti mengenai materi yang disampaikan oleh Kasat Gaswil Densus 88 AT Polri Jambi, Kombes Pol Beri Diantara ini menjelaskan tentang bagaimana paham radikal yang dapat menguasai suatu kelompok sehingga bisa menjadi perang agama sesama saudara bahkan hingga membentuk aliran ISIS kanti-kanti. Nah, tentunya kanti-kanti ya. Kabid Humas juga menambahkan bahwa Polda Jambi ini akan terus bersinergi dengan seluruh pihak dalam melakukan langkah preventif dan edukatif demi menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat dan bebas dari pengaruh radikalisme maupun kekerasan digital. Tentunya itulah informasi di petang hari ini. Kanti-kanti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Segernya. Minum air kelapa muda di pinggir pantai, ditemani angin sepoi-sepoi kayak gini.
2: Ngapain ngomong sendiri?
1: Ini aku sedang menikmati es kelapa muda sembari mengagumi keindahan alam Indonesia.
2: Bersyukur ya, kita sebagai bangsa Indonesia punya alam yang indah, kaya akan ribuan pulau, bukan hanya daratan, tapi lautan yang keindahannya sudah diakui oleh dunia.
1: Betul sekali, keindahan lembah, gunung, dan bukit pada ribuan pulau yang kita punya, dikelilingi pantai dan lautan yang indah, adalah perpaduan yang sangat menakjubkan. Pastinya membuat siapapun betah tinggal di Indonesia.
2: Setuju. Nah, sekarang tinggal tugas kita, kaum millennials, untuk terus menjaga dan melestarikannya.
1: Selamat Hari Nusantara, 13 Desember 2020.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ule meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ule meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ule tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
1: Rompat RRI Jambi.
2: Pro 4 99,2 FM.
3: Info cuaca.

0: Ganti-ganti perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Jumat 8 Mei 2026 pada malam hari. Secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarawangun, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Dini hari secara umum berawan dan udara kabur dengan peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Kerinci. Dengan suhu udara 19 hingga 28 derajat Celcius, dan kelembapan udara 82 hingga 98%, arah angin bertiup timur laut hingga tenggara dan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 8 Mei 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat, terdapat dua titik panas di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Forecaster NDT Benedi Fajar diperbarui 8 Mei 2026 pukul 17.50 waktu Indonesia Barat.
1: Masih bersama kami Pro4 LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,2 FM Prompat Jambi.
1: Bunda, aku pengen makan. Laper banget nih.
2: Bunda, cepetan. Aku lapar.
1: Bunda.
3: Iya, sayang. Sebentar. Bunda buatin susu

bisa dan mampu memberikan waktunya 24 jam sehari bagi anak-anaknya. Tidak ada perkataan siang maupun malam. Tidak ada perkataan lelah ataupun tidak mungkin. Seorang ibu mendoakan dan mengingat anaknya tiap hari, bahkan tiap menit, dan ini sepanjang masa. Ibu, mungkin kehadiran ibu tidak selalu ada, tetapi dukungan dan cintanya senantiasa mengiringi langkah kita.

RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian, adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya. Sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hariku.

Salam ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Bupati M. Syukur optimis persiapan lokasi MTQ rampung tepat waktu. Bupati Kabupaten Merangin M. Syukur melakukan peninjauan langsung terhadap progres penyiapan lokasi pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Merangin di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau. Dalam peninjauan tersebut, Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah Melangin, Zulhifni, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah dan unsur Forkopimda. Kehadiran rombongan itu bertujuan untuk memastikan pengerjaan area utama seluas kurang lebih 2 hektar tersebut berjalan sesuai jadwal. Sekda Merangin, Zulhifni, mengatakan bahwa saat ini pengerjaan lahan masih dalam tahap pembersihan atau land clearing. Ia menyebutkan bahwa progres fisik saat ini mencapai 75% atau tahap perencanaan awal dan penyiapan lahan. Meskipun progres masih di tahap awal, Zulhifni optimis pengerjaan akan lebih mudah karena akses jalan menuju lokasi sudah tersedia. Di sela-sela peninjauan, Bupati M. Syukur menyampaikan apresiasi tinggi kepada masyarakat Desa Bukit Batu dan para tokoh masyarakat setempat. Menurutnya, kesuksesan MTQ tidak lepas dari dukungan moral dan swadaya warga sekitar. Ketika inilah kabar hari Iko, Bupati M. Syukur optimis persiapan lokasi MTQ rampung tepat waktu. Ketika dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.

0: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI Jambi.
1: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
2: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
1: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
2: Nah, itu bagus. Setuju.
3: Jangan, Rani mau belajar.
1: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
3: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
1: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
4: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Ketika kita nanti akan melewatkan beduk dan azan Isya untuk daerah Jambi dan sekitarnya, maka dari itu kita lewatkan lagu Realici berikut ini.

Bukan mukmin orang yang kenyang perutnya, sedangkan tetangga sebelahnya kelaparan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video asisten referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Ganti-ganti terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi. Kali ini masih dengan informasi-informasi menarik lainnya dan hadir di ruang dengar Ganti-ganti bahwa kali ini ada Festival Rujak Ulek yang rutin digelar setiap perayaan hari jadi Kota Surabaya. Nah, ternyata Ganti-ganti tidak sekedar festival kuliner. Di balik kemeriahannya terdapat filosofi tentang keberagaman dan persatuan masyarakat Kota Pahlawan ini. Ternyata Ganti-ganti festival ini pertama kali digelar pada 2004 sebagai upaya melestarikan kuliner khas Surabaya, yakni rujak cingur. Awalnya kegiatan tersebut berupa tradisi ngulek rujak bersama yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha kuliner. Namun seiring waktu, festival berkembang menjadi salah satu agenda budaya terbesar di Surabaya. Rujak ulek ini dipilih karena dianggap mempresentasikan keberagaman masyarakat Surabaya. Tentunya Ganti-ganti campuran buah, sayur, petis, gula, cabai merah, cabai hijau hingga cingur dinilai menggambarkan perbedaan latar belakang masyarakat yang tetap menyatu dalam satu cita rasa. Tentunya Ganti-ganti pemerintah Kota Surabaya ini menyebut festival rujak ulek menjadi simbol kebersamaan sekaligus sarana melestarikan warisan kuliner daerah. Kali ini Ganti-ganti beralih ya, tadi kita udah membahas mengenai kuliner rujak dan kali ini beralih mengenai WHO. WHO ini melaporkan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius telah menewaskan 3 orang dan menyebabkan beberapa penumpang lainnya jatuh sakit. Kasus ini Ganti-ganti kemudian memicu respon kesehatan internasional yang melibatkan berbagai negara di Eropa, Afrika, dan Amerika Latin. Virus ini diketahui ditularkan melalui hewan pengerat, terutama melalui urin, air liur, atau kotoran hewan yang terinfeksi. WHO menegaskan bahwa risiko penularan ke manusia secara umum tergolong rendah dan biasanya membutuhkan kontak dekat dalam waktu lama. Tentunya Ganti-ganti melansir dari UN News, WHO juga menekankan bahwa kasus ini bukan seperti COVID dan bukan awal dari pandemi baru. Inggris menjadi pihak pertama yang melaporkan kejadian tersebut kepada WHO berdasarkan International Health Regulation, Ganti-ganti. Hingga kini ya, tercatat 8 kasus, tentunya 5 kasus telah dikonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium dan 3 kasus lainnya masih terduga. Tentunya Ganti-ganti WHO juga mengingatkan bahwa masa inkubasi hantavirus Andes ini dapat mencapai 6 minggu hingga kemungkinan muncul kasus tambahan masih ada. Dan juga WHO menekankan bahwa solidaritas internasional ini memang menjadi kunci utama dalam menghadapi wabah ini Ganti-ganti. Nah tentunya ya tetap menjaga kesehatan dimanapun Ganti-ganti berada. Dan itulah informasi di malam hari ini Ganti-ganti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
2: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi Duta Budaya Indonesia.
1: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
2: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
1: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
2: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
1: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
2: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
3: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: ...99,2 Pro 4 RRI Jambi.

Ganti-ganti sampai di sini dulu kebersamaan kita di Jambi Petang Iko, dan tentunya nanti di Jambi Malam Iko akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani ganti-ganti di sepanjang malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Perempat RRI Jambi.

Regong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

0: Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menamakan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Jambi Malam Iku.
1: Paku Remelai. Kisah kali ini cerita berjudul Paku Remelai, legenda Batu Baiduri, Dulan dan Kinyang Anyi. Legenda dari Tanah Basembah dimainkan oleh Teater Angkasa, ditulis oleh Madilani Seniman Pagar Alam, disadur ke dalam naskah drama oleh Wak Dola, produksi RRI Palembang. Syahdan pada zaman dahulu kala, di kaki Gunung Dempo yang indah, hiduplah seorang duda dengan tiga anak gadisnya yang memiliki wajah yang sangat cantik. Sang bapak yang menduda sangat menyayangi ketiga putrinya tersebut. Dihiasinya ketiga putri yang cantik tersebut dengan baju-baju dan perhiasan yang sangat mewah. Tapi berbeda dengan kedua kakaknya, sang putri yang paling kecil tidak mau hidup dengan secara berlebihan. Dia bernama

0: teman dalam kesederhanaannya.
1: Pak Kur Melai anakku.
2: Ya, ya.
1: Ayahanda sudah menyiapkan hadiah untukmu. Ini terimalah, nak.
2: Kalau ayahanda ingin memberikan pakaian yang serba mewah, perhiasan yang mahal, mohon maaf, ayah. Ananda menolaknya. Ananda lebih suka dengan kesederhanaan.
1: Jadi, untuk siapa pakaian ini? Kalau bukan untukmu. Ayahanda ingin melihat kau terlihat tambah cantik dengan anggun dan perhiasan yang ayah belikan di kota.
2: Berikan saja kepada kedua kakakku, ayah. Pakaianku kan masih terlihat bagus dan indah. Jadi tak perlu ayah berikan yang baru.
1: Apa yang kau anggap suka menjadi kebahagiaan untukmu, maka ayah juga turut merasa bahagia.
3: Sudahlah, ayah. Kalau adik Paku Remelai tidak mau, biarlah kami yang memakai gaun dan perhiasan itu.
4: Iya, ayah. Anak ayah yang satu ini memang tak mau dengan gemerlap harta. Yang ia suka duduk memandangi persawahan ini. Jadi, berikan saja semua pemberian ayah kepada kami.
0: Paku Remelai sangat berbeda dengan kedua kakaknya yang selalu bersolek. Menggunakan gaun yang indah layaknya anak seorang bangsawan. Hingga perangai kedua kakaknya tersebut terkesan angkuh dan sombong. Sementara Paku Remelai layaknya seperti gadis desa lainnya. Memasak dan berberes-beres rumah, itulah yang ia lakukan. Semakin hari semakin dewasa, ketiga gadis tersebut semakin cantik. Tapi kecantikan Paku Remelai melebihi kecantikan orang-orang biasanya, hingga termasyur sampai ke negeri tetangga. Walaupun ia cantik, Paku Remelai tetap menjadi gadis yang sangat santun dan sopan. Dia tidak pernah bersikap kasar kepada siapapun.
5: Sepertinya kita beristirahat di kampung ini. Bagaimana menurutmu, Balabatur?
6: Hamba setuju, Pangeran. Nampaknya para prajurit juga banyak yang sudah lelah dengan perjalanan kita ini.
5: Baiklah, kita akan beristirahat di daerah ini. Kerahkan prajurit untuk menghentikan perjalanan.
0: Pada suatu hari datanglah seorang pangeran bertandang ke desa di mana Paku Remelai dan kedua kakaknya bertempat tinggal. Betapa kaget sang pangeran ketika pangeran melihat dua orang gadis cantik yang lewat di depannya. Bertanyalah sang pangeran pada seorang anak Bala Baturnya.
5: Bala Batur, tolong kau cari tahu siapakah dua gadis yang baru lewat di depan kita tadi.
6: Baiklah, Pangeran. Esok akan aku cari siapa gerangan kedua gadis itu.
5: Terima kasih, Bala Batur.
7: Pangeran! Pangeran!
6: Pangeran, kami telah menemukan keterangan kedua gadis cantik tersebut. Yang satu bernama Baiduri Bulan, dan yang satu lagi bernama Kinyang Ayek. Tapi sangat disayangkan, Pangeran. Mereka sangat angkuh dan sombong.
5: Terima kasih, Bala Batur, atas keterangan yang kau beri. Namun aku masih ingin mencari tahu apakah benar dengan sifat kedua gadis itu. Nanti malam aku akan menyamar menjadi seorang pengembara datang ke rumah mereka. Aku akan menjadi pengembara yang buruk rupa.
3: Hai, siapa kamu? Jangan coba-coba masuk ke rumah kami, ya.
5: Maaf, Tuan Putri. Saya hanya pengembara yang kehausan. Sudilah kiranya Tuan berdua memberi saya air sedikit saja.
4: Jangan sekali-sekali minta air ke rumah kami. Kami tidak punya air untukmu.
3: Iya, kami tidak sudi rumah ini didatangi seorang pengembara yang buruk rupa.
4: Lebih baik kau pergi dari hadapan kami.
0: Sang pangeran pun bergegas hendak pergi meninggalkan keduanya. Namun alangkah terkejutnya sang pangeran ketika ada suara memanggilnya.
2: Tunggu, Tuan. Tuan sangat letih, kan? Ini ada air untuk Tuan.
0: Alangkah terkejut sang pangeran ketika menoleh ke sumber suara. Yang ada di depannya nampak seorang wanita cantik dengan pakaian lusuhnya. Mata dan bibirnya terbata-bata.
5: Maaf, siapakah kiranya kamu?
2: Namaku Paku Remelai, Tuan. Maafkan kelakuan kedua saudaraku tadi, ya, Tuan.
5: Oh, jadi kamu saudara kedua wanita sombong tadi, ya? Sungguh berbeda dirimu dengan kedua gadis sombong itu. Nah, Paku Remelai, saya tidak dapat membalas semua kebaikanmu. Terimalah kota ini sebagai kenang-kenangan dari saya, karena kau telah baik membantuku.
0: Keesokan harinya, terdengarlah sayembara dari kerajaan. Akan diadakan sayembara, barang siapa yang datang membawa kotak berisikan sesuatu yang diinginkan oleh pangeran, maka akan dijadikan permaisuri sang pangeran. Maka berbondong-bondonglah para pengikut sayembara tersebut. Tapi tak satu pun yang pas di mata pangeran. Hingga hari hampir malam, datanglah seorang wanita sederhana membawa kotak yang sangat buruk. Ternyata inilah wanita yang diinginkannya. Akhirnya pangeran menentukan Paku Remelai sebagai permaisurinya.
5: Apakah tidak ada lagi wanita desa sini yang ingin ikut sayembara? Kalau tidak ada, sayembara ini akan kami tutup.
2: Tunggu, aku ingin mengembalikan kotak yang Tuan cari. Apakah kotak ini yang Tuan inginkan?
5: Ahai, ternyata yang aku cari ada di gadis ini. Maka pemenangnya adalah Paku Remelai, dan ia berhak menjadi permaisuriku.
3: Apa? Adik kita Paku Remelai yang menjadi permaisuri? Kenapa bukan kita?
4: Iya, Kak. Dia memiliki kotak itu. Entah apa yang ada di dalamnya. Mungkin perhiasan mewah ada di dalamnya.
3: Biarlah, nanti kita ambil kotak itu. Lalu kita buka. Dan kalau isinya perhiasan mewah, kita bagi dua. Bagaimana adikku?
4: Setuju, Kak.
0: Kotak itu akhirnya dapat diambil dari Paku Remelai. Mereka berdua bergegas menuju ke tempat yang sepi di tengah kebun. Lalu membuka kotak tersebut.
3: Ayo adik, kau buka kotak itu. Apakah isinya?
4: Sabar, Kak. Aku juga bertanya-tanya apakah gerangan isi kotak yang diberikan sang pangeran.
3: Ayo, bukalah adikku. Ah, apa ini? Kenapa dari kotak ini keluar air yang deras? Kenapa tanganku lengket di kotak ini?
4: Iya, Kakak. Aku pun tak sanggup melepasnya. Airnya semakin deras. Kak! Kakak,
3: adik!
4: Kenapa ini? Aku adek. Menyesal terlalu berlaku sombong dan serakah.
3: Kami menyesal. Tolong! Kami hanya terbawa air.
0: Tapi alangkah kagetnya ketika kotak itu dibuka, keluarlah sumber air yang sangat deras dan membawa hanyut kedua saudaranya tersebut. Banyak orang ingin menolong kedua gadis yang sombong tersebut, namun gagal. Sampai akhirnya, alangkah terkejutnya semua orang. Setelah air itu surut, muncullah dua buah batu putih yang berkilau. Satu berwarna putih seperti bulan, dan satu berwarna sebening air. Sejak saat itulah, batu tersebut diburu orang untuk perhiasan dan sangat dikenal dengan nama Bai Duri Bulan dan Kinyang Air. Kisah kali ini cerita berjudul Paku Remelai, legenda Batu Bai Duri Bulan dan Kinyang Anyi. Legenda dari Tanah Basembah dimainkan oleh Teater Angkasa, ditulis oleh Madilani Seliman Pagar Alam, disadur ke dalam naskah drama oleh Wak Dola, produksi RRI Palembang.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat, yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: Anteh?
1: Saya Gusti Putri.
2: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
2: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
2: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
2: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit, Teh.
2: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh, Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
2: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Endah, Endah putriku, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
0: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
0: Iya anakku, ibu dan ayahmu sudah berunding dan

0: Aku takut, Ante. Bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal?
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh buat Teteh.

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh seneng kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini. Biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.
0: Baiklah, Teteh. Saya akan pergi dari sini. Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
2: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
2: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak dan dilihatnya sinar bulan menyelimuti dan menariknya.

sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Amboy, cantiknya gadis itu.
2: Aku tahu niatmu, Bujang Balui. Selain kau mengembalikan rambut milik anakku, kau tampaknya jatuh cinta dengan Dayang Ringke, anakku.
3: Biarlah ayahanda, mungkin ini menjadi syarat terakhir dari Bujang Balui.
4: Kisah Dayang Ringke, mitos Dusun Semeteh dan Air Balui, ditulis narasi oleh Dr. Rusmana Dewi, RD Kedum. Naskah Ahmad Joni Arla, dimainkan oleh Teater Angkasa dan Teater Wonggerot Palembang, dengan para pemain Wak Dola sebagai Ali Kundi, Bella sebagai Dayang Ringke, Saleh sebagai Bujang Balui, Riki sebagai Petani, Hartini sebagai Gadis Satu, Dia sebagai Gadis Dua, Kak Dwi sebagai Gadis Tiga, dan narasi Kak Nino. Produksi RRI Palembang. Cerita ini berasal dari Dusun Semeteh, Kabupaten Musirawas, yang terletak di hulu Sungai Musi. Alkisah, di Dusun Semeteh, hiduplah seorang lelaki yang digelar penjaga dusun. Artinya, orang yang disegani, dituakan, dan dihormati di dusun itu. Hal ini karena pembawaannya santun dan bijak. Karena wibawanya inilah, penduduk dusun menjadikannya sebagai sesepuh, tempat memutuskan semua urusan atau rasan. Ia bernama Ali Kundi.
2: Bagaimana dengan hasil ladang kita, bapak-bapak, ibu-ibu?
5: Musim kali ini, semua hasil ladang tumbuh subur, Tuanku Ali Kundi.
2: Ini berkat doa dan kerja keras kita semua. Semoga hasil pertanian kita selalu berlimpah di setiap musimnya.
5: Itu yang kami harapkan. Dan arahan dari Tuanku Ali Kundi juga masih kami dengarkan. Menjaga lingkungan agar tetap lestari.
4: Ali Kundi tinggal bersama anak perempuannya yang terkenal cantik jelita. Tidak ada yang menyamai kecantikan Putri Ali Kundi. Putri Ali Kundi memiliki kelebihan lain, yaitu rambutnya lebat, hitam, lurus dan panjang sampai ke tumit. Siapapun melihatnya pasti akan berdecak kagum.
6: Sudah pernahkah kau melihat kecantikan anak dara Ali Kundi?
7: Sudah, bahkan kabarnya sudah terdengar sampai pelosok negeri.
6: Dayang Ringke memanglah cantik sesuai dengan namanya. Dayang berarti perempuan, Ringke berarti cantik. Jadi Dayang Ringke memanglah dia perempuan yang paling cantik.
7: Meski dia cantik jelita, tapi dia tidak pernah sombong.
6: Itulah budi pekerti yang harus kita contoh. Cantik dan dari keturunan orang besar. Tapi Dayang Ringke tetap membumi, mau bersahabat dengan siapa saja.
4: Pagi itu, Dayang Ringke melakukan pekerjaan seperti biasa. Ia akan melakukan pekerjaannya dengan rasa gembira, sambil mencuci, menyapu, bahkan mandi di sungai pun orang tidak akan heran jika mendengar suara merdunya melantunkan senjang. Maka ketika Dayang Ringke bersenjang, air sungai, ikan yang berenang, bebatuan, pepohonan seakan-akan turut diam mendengarkan kemerduan suaranya.
8: Sungguh indah suasana pagi ini, cerah dan menyegarkan. Air sungai mengalir dengan deras dan para perempuan kampung beramai-ramai mencuci di sungai.
6: Apa kabarnya, Dayang Ringke? Lama tak jumpa?
8: Iya, kita sudah seminggu tidak saling sapa.
6: Aku dan keluarga bertandang ke pusat kota. Ada saudara yang menggelar hajatan di sana. Jadi kami bertandang lama di rumah saudara ayah.
8: Oh iya? Wah, betapa senangnya bisa berkunjung ke pusat kota. Suatu hari kelak, aku akan ajak ayah main ke sana.
7: Aku boleh ikut nggak, Dayang Ringke?
8: Kalau memungkinkan, kita semua berangkat. Tapi ingat, ini baru rencana loh.
4: Ketika sedang mandi, Dayang Ringke tidak menyadari kalau sehelai rambutnya yang panjang, lepas, dan hanyut. Rambut itu hanyut mengikuti aliran Sungai Musi. Dari Sungai Musi awal sampai ke Sungai Panai, yaitu nama aliran Sungai Musi yang berada di hilir. Saat hanyut di Sungai Panai, rambut tersebut tersangkut mengenai kaki seorang laki-laki yang berasal dari Dusun Balu.
9: Aku harus melihat perangkap ikan yang aku pasang. Mudah-mudahan sudah dipenuhi oleh ikan yang banyak.

0: Orang gadis yang cantik dan rupawan.
1: Sejak mendapatkan rambut panjang itu, Bujang Baluy menjadi tidak tenang. Rasa ingin tahu pemilik rambut indah itu mendorong hatinya untuk mencarinya. Dalam hati, ia penasaran dan hendak mencari pemilik rambut tersebut ke hulu sungai. Akhirnya, mulailah Bujang Baluy melakukan perjalanan menyusuri sisi Sungai Musi. Mulai dari Sungai Baluy ke huluan. Tiap kali menemukan dusun dan orang di sepanjang sungai, Bujang Baluy selalu bertanya, perihal siapa di dusun ini yang memiliki rambut indah dan panjang?
0: Maaf Pak, apakah Bapak tahu siapa pemilik sehelai rambut ini?
2: Wah, di kampung ini tidak ada gadis yang memiliki rambut seindah itu. Mungkin di kampung sebelah.
3: Untuk apa kau cari pemilik rambut itu? Susah kalau hanya menebak-nebak orangnya, tapi tak tahu siapa yang memilikinya.
0: Biarlah, aku cari lagi pemilik rambut ini. Permisi, saya mau melanjutkan perjalanan.
1: Namun, Bujang Baluy tidak putus asa. Dalam hati, ia yakin jika rambut ini ada pemiliknya. Bujang Baluy tetap melanjutkan perjalanan dan bertanya dengan penduduk sepanjang sungai. 4 dusun sudah dilaluinya, namun belum juga menemukan pemilik rambut yang panjang tersebut. Akhirnya, sampailah Bujang Baluy di dusun Semeteh, dusun yang terletak di seberang Sungai Musi. Bujang Baluy kembali bertanya dengan orang yang ditemuinya tentang perempuan yang berambut panjang. Betapa senangnya Bujang Baluy ketika mendapat jawaban bahwa pemilik rambut yang panjang tersebut Putri Alikundi, penjaga dusun Semeteh, bernama Dayang Ringke. Dengan perasaan bahagia, Bujang Baluy pun berusaha menemui Alikundi, sang penjaga dusun, sekaligus hendak berkenalan dengan anak gadisnya.
0: Amboy, cantiknya gadis itu.
4: Namanya Dayang Ringke, anak tertua kampung kami, Tuan Alikundi.
0: Aku harus berkenalan dengan dirinya. Aku yakin rambut ini milik Dayang Ringke dan cantik jelita dengan rambutnya yang panjang itu.
1: Bujang Baluy pun mencoba menemui Alikundi dan Dayang Ringke untuk mengembalikan sehelai rambut yang ia temukan.
0: Maaf, beribu maaf, tuanku Alikundi yang bijaksana. Kedatangan hamba ke sini ingin mengembalikan sehelai rambut yang hanyut yang hamba temukan di tepian sungai di dusun hamba.
5: Kudengar kau dari dusun yang jauh. Rambut siapakah gerangan itu?
0: Hamba percaya kalau rambut ini milik putri tuanku Alikundi. Mohon diterima tuanku.
1: Setelah melihat sehelai rambutnya, terkejutlah Dayang Ringke. Sementara Alikundi dalam hati terkagum-kagum melihat kejujuran Bujang Baluy ini. Singkat cerita, karena melihat kecantikan Dayang Ringke, Bujang Baluy langsung jatuh cinta. Ia sampaikan keinginannya untuk mempersunting Dayang Ringke kepada Alikundi. Sebagai lelaki yang pengalaman dan berwibawa, tentu saja Alikundi tidak langsung menolak maupun menerima. Dengan lembut, ia tetap mengingatkan agar Bujang Baluy jangan terburu-buru dan berpikirlah baik buruknya. Selanjutnya, tentu saja meski sebagai orang tua, Alikundi tetap menyerahkan pada putrinya, sebab putrinya lah kelak yang akan menjalani hidup.
5: Aku tahu niatmu, Bujang Baluy. Selain kau mengembalikan rambut milik anakku, kau tampaknya jatuh cinta dengan Dayang Ringke, anakku, dan hendak bermaksud meminangnya.
0: Benar sekali, tuanku.
5: Namun semua ini aku serahkan kepada putriku, Dayang Ringke.
6: Siapapun, berparas buruk atau tidak, cacat ataupun tidak, jika sang

0: pencipta menghendakinya, siapapun diperkenankan menjadi jodohku, maka akan aku terima sebagai takdir. Aku akan jalani dengan senang hati. Namun, sebelum menjadi pendamping hidup, ada syarat yang harus kau lakukan.
1: Syarat apakah itu, wahai Dayang Ringke?
0: Syaratnya, engkau harus mencuci kakiku dengan air pinang.
1: Air pinang? Mana mungkin buah pinang bisa mengeluarkan air yang banyak?
2: Pahamlah Bujang Balwi, kalau lamarannya ditolak. Mana mungkin buah pinang menyimpan air yang dapat mencuci kaki?
3: Baiklah, sepertinya ini menjadi penolakan yang halus bagiku. Aku akan membatalkan niatku. Tapi, aku punya syarat juga. Jika kalian tak penuhi, aku akan mempersunting Dayang Ringki menjadi istriku.
4: Syarat apakah itu, wahai Bujang Balui?
3: Aku akan membatalkan menyunting Dayang Ringki jika orang dusun Semete bisa menyiapkan air kelapa muda untuk membasuh seluruh kaki warga dusun Balui.
2: Bujang Balui merasa sangat yakin jika Dayang Ringke akan menjadi miliknya, sebab ia tahu warga dusun Semete, walau wilayahnya luas, namun hanya terdiri dari beberapa orang saja. Bagaimana mungkin mereka akan sanggup mengadakan air kelapa muda untuk mencuci kaki warga dusun Air Balui yang ratusan itu? Ternyata Dayang Ringke dan ayahnya menyanggupi. Maka dikerahkannya warga dusun Semete yang hanya berjumlah beberapa orang itu untuk mengambil kelapa muda. Mulailah mereka mencuci kaki warga dusun Balui. Anehnya, setiap kali mereka mengambil buah kelapa, maka akan muncullah buah-buah kelapa muda yang baru. Semua penduduk dusun Balui tanpa terkecuali kakinya dicuci semua. Bahkan, saking banyaknya air kelapa yang dipakai untuk mencuci kaki warga dusun Balui berubah menjadi sungai.
4: Syaratmu sudah kami penuhi, maka tuntaslah perjanjian kita.
3: Belum, Tuanku Alikundi. Masih ada satu syarat lagi.
4: Syarat apa lagi, wahai Bujang Balui?
0: Biarlah, Ayahanda. Mungkin ini menjadi syarat terakhir dari Bujang Balui.
3: Ya, ini syarat kedua dan yang terakhir. Jika Dayang Ringke dan Tuanku Alikundi tak mau, maka aku akan mengambil Dayang Ringke dengan paksa.
4: Apakah syarat itu? Katakanlah.
3: Aku meminta agar warga dusun Semete menyediakan sambal untuk dimakan warga dusun Balui sepuasnya.
2: Dalam hati Bujang Balui tersenyum, sebab bagaimana mungkin warga Semete yang hanya beberapa orang mampu membuat sambal untuk ratusan warganya? Bujang Balui tidak habis pikir. Ternyata warga dusun Semete membuat sambal sangat banyak sekali. Bahkan saking banyaknya, sambal tersebut membentuk gundukan yang sangat tinggi. Setiap kali diambil, maka sambal itu akan bertambah sendiri. Menghadapi kenyataan tersebut, Bujang Balui menjadi sangat marah. Harapannya untuk menyunting Dayang Ringke pudar sudah. Dengan emosi, Bujang Balui melampiaskan kemarahannya dengan bersumpah.
3: Sampai kapanpun, Bujang dari dusun Balui tidak akan menikah dengan gadis dusun Semete. Kalaupun ada yang menikah, maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Dan dusun Semete tetap akan menjadi dusun yang sepi. Meskipun dusunnya luas, namun warganya tidak akan bertambah.
2: Akhirnya Bujang Balui pulang dengan rasa kecewa. Sejak itu, bujang-bujang dari dusun Balui tidak berkenan menikahi gadis dari dusun Semete. Hingga sekarang, kepercayaan tersebut masih diyakini oleh masyarakat dusun Balui dan dusun Semete. Sudah kita ikuti drama legenda Dayang Ringke produksi RRI Palembang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kanti-kanti dimanapun berada. Kembali lagi saya Ahmad Baihaqi akan menemani kanti-kanti tentunya ya. Untuk edisi hari ini ya, atau malam ini bertepatan di hari Jumat 8 Mei 2026. Mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, bahagia. Baik, kanti-kanti, saya akan temani Anda tentunya hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat.

Kali ini ganti-ganti ya, menjelang kita ikuti acara selanjutnya. Saya akan temani ganti-ganti di Irama Nusantara dan juga informasi menarik yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq mendesak pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual santriawati. Pelaku merupakan pendiri dan pimpinan pondok pesantren di Pati yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap puluhan santri. Maman menyebut kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan agama sebagai fenomena gunung es. Ia mengatakan telah menyuarakan kasus di Kabupaten Pati tersebut sejak 3 bulan lalu. Pelaku berinisial AS merupakan pendiri sekaligus pimpinan pondok pesantren Ndolo Kusumo, berusia 51 tahun. Ia diduga melakukan tindakan kekerasan seksual dengan memanfaatkan relasi kuasa antara guru dan santriawati. Nah, ganti-ganti tersangka sempat melarikan diri ke wilayah Wonogiri dengan alasan berziarah sebelum akhirnya ditangkap polisi. Korban dan keluarganya juga diduga mengalami intimidasi saat berusaha mengungkap kasus tersebut. Maman menegaskan perbuatan pelaku merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang masuk kategori berat karena adanya relasi kuasa. Ia meminta pelaku diproses hukum secara maksimal tanpa kompromi atau mediasi internal di lembaga. Maman meminta penegak hukum menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Ia menyebut pemberatan hukuman dapat diberikan karena pelaku merupakan pendidik dan tokoh agama. Negara dapat mencabut izin operasional lembaga jika terbukti melakukan pembiaran terhadap praktik kekerasan. Evaluasi sistem pengawasan juga diperlukan untuk memperkuat perlindungan di lingkungan pendidikan termasuk pesantren. Lembaga pendidikan yang terbukti melakukan pembiaran terhadap praktik kekerasan dapat dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan izin oleh pemerintah. Evaluasi sistem pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh untuk memperkuat perlindungan di lingkungan pendidikan. Pencabutan izin operasional menjadi opsi terakhir apabila lembaga pendidikan tidak mampu menjamin keamanan peserta didik. Kebijakan negara difokuskan pada perlindungan santri dari tindak kekerasan seksual. Setiap tindakan hukuman diarahkan untuk memastikan perlindungan dan keselamatan peserta didik. Penutupan institusi dapat menjadi konsekuensi apabila upaya perlindungan terhadap hak santri tidak terpenuhi. Audit sistem pengasuhan dilakukan untuk memperkuat standar perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Lembaga pendidikan juga didorong menyediakan kanal pengaduan yang aman bagi santri dan santriawati. Kasus yang melibatkan oknum tidak boleh digeneralisasi terhadap seluruh lembaga pesantren. Evaluasi dan pembenahan sistem pendidikan di pesantren diperlukan untuk memastikan keamanan peserta didik. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, itulah informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita akan nikmati Irama Nusantara sambil kita ikuti acara selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya diapresiasi budaya kita. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Apresiasi budaya kita.

0: Masih bersama Perempat Jambi tentunya ya. Baik, ganti-ganti untuk malam ini saya akan temani Anda di apresiasi budaya kita, tentunya di budaya Minang ya. Bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan di 0811-7707-9920. Tentunya diapresiasi budaya kita di budaya Minang. Saya akan temani ganti-ganti hingga formasi waktu pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita akan sapa ada siapa di sana. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lancak mana?
0: Siap.
1: Apa kabar dirimu?
0: Alhamdulillah, diriku masih baik-baik saja.
1: Pasti belum ngopi.
0: Iya.
1: Apa kita dong?
0: Oh, gitu?
1: Ya, baru makan nasi di waktu malam hari.
0: Oh, gitu ya.
1: Kalau makan malam nggak bisa.
0: Makan ya. Malam nggak bisa, masa malam pagi. Dimakan.
1: Ya, kan sebab pagi kan.
0: Nanti
1: kalau sebab pagi, nanti tiba-tiba langsung
0: bangun. Oh, kan? Gitu kan? Ya.
1: Langsung bangun, ayaman bangun kan.
0: Benar.
1: Jadi makan nasi di waktu malam hari.
0: Oke, okay.
1: Gimana cuaca di sana, di Telanai?
0: Cuaca di Telanai saat ini cerah.
1: Cerah.
0: Iya.
1: Kalau cerah berarti di depan rame banget ya.
0: Iya, di depan lagi rame.
1: Boleh kasih lagu?
0: Boleh.
1: Ya, saya lagu wajib aja.
0: Lagu wajib apa tuh ya?
1: Dua ragu satu mimpi.
0: Iya. Siap.
1: Kalau mimpi sama cocok lah ya. Kalau mimpi tidak sama sibuk kita bertengkar dulu.
0: Oke. Boleh, boleh silakan.
1: Ada waktu upaya man bangun jangan tidur dulu.
0: Bangun
1: di muka baru telepon ya. Bang Iin juga selamat malam ya. Nah, terus buat apa lagi ya Markan ya.
0: Iya.
1: Wah, Alimi. Mana dia bernama Rudi juga.
0: Iya.
1: Buat Tero, ayo gabung Tero.
0: Ayo gabung.
1: Gabung aja biar rame.
0: Ya. Iya dong.
1: Ya, buka butet ya. Andrea juga. Ya, dan kayak buat Datu Ijan ya.
0: Iya.
1: Terus buat Juli juga sama malam.
0: Buat
1: semuanya aja lah Bang Eki ya.
0: Buat semuanya.
1: Iya, lagunya ada?
0: Ada.
1: Apa enggak ada Perempat ya?
0: Iya, insya Allah selalu ada.
1: Kopi pun ada di sana ya. Kopi pun ada. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sehat salam bahagia selalu. Baik, di belakangnya Wak Udin kita sapa kembali. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lancar bana.
0: Lancar bana. Ah, masih ada suara saya? Halo? Kemana nih suaranya nih? Halo? Ya. Kemana suaranya ini? Ya. Baik, ya. Tenadia Purnama.

0: Baik, suara Tenadia Purnamanya menghilang ya. Kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Lo juga?
1: Selamat malam
0: kembali.
1: Maaf kabarnya.
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
1: Amin
0: ya Rabbal.
1: Baik.
0: Siap.
1: Boleh pinjam lagunya?
0: Lagunya apa?
1: Lagunya lagu Padang kan?
0: Iya betul.
1: Iya. Lagunya apa tadi tadi ya? Udah dipegang loh.
0: Nah, lo kok bisa hilang?
1: Kok bisa hilang lo pula?
0: Ih, siapa yang ngambil tuh lagunya tuh?
1: Apa yang ngambil? Baik lagunya.
0: Uh-uh.
1: Ada tali-talinya apa
0: tali,
1: ya, Pak?
0: Tali rapia.
1: Bukan, Pak.
0: Tali apa dong?
1: Sejak ayah tiada.
0: Sejak ayah tiada.
1: Ada enggak?
0: Ada.
1: Soalnya itu saja lagunya.
0: Siap.
1: Kirim salam ya.
0: Siap.
1: Boleh. Buat bye, nanti pulang hati-hati ya, bye.
0: Siap.
1: Sehat selalu kita sekeluarga ya.
0: Amin ya Allah.
1: Gue, Mama Rizka.
0: Mm-mm.
1: Tersyawati.
0: Iya.
1: Siapa itu namanya ya?
0: Siapa tuh?
1: Bunda Akhir, Bunda Awal, Tina Teranai.
0: Iya.
1: Dari gue, ya itu.
0: Mm-mm.
1: Wiwin
0: ya.
1: Mama Iqbal Tasyawati. Mm-mm. Udah tadi ya.
0: Iya.
1: Mama Iqbal.
0: Mm-mm.
1: Ma Asyad.
0: Iya.
1: Terus buatnya itu Naila.
0: Iya.
1: Buat Bude Sila.
0: Siap.
1: Buatnya itu si Ajeng. Terus buatnya tadi itu Udin ya.
0: Iya.
1: Ada Wak Udin, terus ada Bu Rudi, ada Ijal, ada siapa itu? Kang Eman lagi dengerin.
0: Lagi dengerin.
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Terus buat ya, siapa sih Arman?
0: Arman.
1: Iya, Pak Ramlan.
0: Iya.
1: Terus buatnya Pak Zaman.
0: Mm-mm.
1: Buatnya buat Maya ya.
0: Bye.
1: Ya. Itu Bayat, kakak udah lupa siapa aja, udah dingin kali loh.
0: Siap.
1: Iya, karena habis jadi itu kali ya.
0: Apa tuh?
1: Habis hujan ya.
0: Oh, habis hujan, iya.
1: Iya, jadi gak ingat lagi siapa-siapa.
0: Oh gitu, siap.
1: Iya, Abdul.
0: Abdul, siap.
1: Abdul ada juga kan?
0: Ada dong.
1: Terus Ujang.
0: Mm-mm.
1: Terus, si Anu yang di Talang Banjar siapa ya?
0: Talang Banjar.
1: Aman, siapa namanya?
0: Amran, siapa? Armi.
1: Yang di Talang Banjar ada kan?
0: Iya. Uh-uh.
1: Siapa sih ya? Lali. Iya, pokoknya buat semuanya.
0: Siap.
1: Bye.
0: Siap.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Kak Butet yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Baik, di belakangnya Kak Butet masih kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Pak Iki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abdurrahim di Kota Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Siapa Abdurrahim?
1: Bagaimana cuaca di Jambi?
0: Cuaca di Jambi hari ini cerah mendung.
1: Oh, cerah mendung ya?
0: Iya.
1: Nah, kalau di Kota Kartanegara, Kalimantan Timur, cuacanya pada sore harinya itu dalam keadaan mendung.
0: Dan keadaan mendung ya?
1: Iya.
0: Kalau
1: lagunya
0: siap.
1: Jauh di mato, dake di hati.
0: Jauh di mato, dake di hati.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu lagunya kan?
0: Iya.
1: Lagu Minang.
0: Iya, siap.
1: Kemudian sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Jambi, antara lain ya.
0: Iya.
1: Ada Bang Ajum. Bang Fujo.
0: Iya.
1: Kemudian Bang Setiawan, Bang Indra, Bang Kadir Cis. Bang Alimin.
0: Iya.
1: Wahudin. Pak Hanta Yusuf.
0: Iya.
1: Kemudian Pak Andi Musin.
0: Iya.
1: Berikutnya ada Bu Yani.
0: Bu Yani.
1: Berikutnya ada Mbak Tina. Mbak Jamila.
0: Iya.
1: Kemudian Mbak Butet. Kemudian semua teman-teman pendengar RRI 4 Jambi.
0: Siap.
1: Dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Isi.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Abdul Rahim yang ada di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ya. Luar biasa ya, jauh ini dari Kalimantan Timur nih. Mudah-mudahan selalu sehat di sana bersama keluarga ya. Baik, ketika nanti masih kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rancak mana?
0: Nah ini dia.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali.
1: Iyo. Kacara minang. Beko bahasa Betawi.
0: Bahasanya.
1: Acara minang, penyiarnya bahasa Betawi.
0: Wah.
1: Gimana?
0: Gimana ini ya? Masyaallah.
1: Abang Empo.
0: Cangcingnya babi jadinya.
1: Iya. Cuaca gimana?
0: Cuaca. Nah, itu tadi si anu apa mendung cerah gimana tuh?
1: Kalau di sini alhamdulillah kayaknya bintang bertaburan.
0: Bintang bertaburan.
1: Iya, di atas langit tapi bukan di tanah nanti.
0: Wah,
1: di ini pula dijegal dengan Yani. Yani juga ikut pejamila kan juga begitu.
0: Iya.
1: Motong sapi aja milih buntut katanya.
0: Buntung
1: mbak sapi itu.
0: Iya, buntung, buntutnya gak ada lagi ya.
1: Lah iya, potong sapi milih buntutnya. Gak buntung sapi. Kagak punya buntut deh.
0: Iya, gak punya buntut lah dia tuh. Aduh.
1: Lagunya ikutan aja bang.
0: Ikutan aja.
1: Iya.
0: Oke.
1: Mau apa minta ondel-ondel. Bukan ini.
0: Bukan acaranya.
1: Butet tadi ngapa butet?
0: Sejak ayo tiada.
1: Gara-gara hujan ya?
0: Gara-gara hujan.
1: Nah, itu bukan gara-gara hujan itu.
0: Gara-gara apa tuh?
1: Hah?
0: Gara-gara apa tuh?
1: Dikelitikin dari belakang. Iya.
0: Masya Allah.
1: Bukan gara-gara hujan, dia bingung itu. Dikelitikin dari belakang.
0: Iya, jadi gak ketemu dia.
1: Tadi bang siapa ya?
0: Yang tadi barusan.
1: Iya.
0: Pak Abdul Rahim di Kalimantan Timur.
1: Pak Abdul Rahim, selamat malam Pak Abdul. Di Kalimantan gimana cuaca? Di Jambi hujan-hujan kebakaran.
0: Iya, mana ada kebakaran ya?
1: Di mana di Tanjap ya? Itu waduh.
0: Hujan,
1: ya, berduka cita lah.
0: Iya, berduka cita.
1: Pedulun prihatin. 100 rumah ya?
0: Iya, katanya banyak itu anunya.
1: Iya. Kemarin ke Pak Gubernur ke sana ya?
0: Pak Gubernur ke sana.
1: Oh iyalah. Harus diperhatikan Pak Gubernur.
0: Siap.
1: Itu musibah yang paling dalam itu.
0: Iya, besar lagi ya itu.
1: Alhamdulillah lah. Pak Gubernur udah meluncur ke sana kan.
0: Iya.
1: Iya, diperhatikan rakyat-rayat yang terlalu lagi dikena musibah.
0: Betul.
1: Lagunya ikut ya Bang Wedi.
0: Baik, siap.
1: Aku udah tahu lagu Minang. Iya. Tahunya cuma beli bare agak segoni itulah.
0: Beli bare segoni ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Tapi beli beras agak segoni. Butet udah datang dia bawa mangkok.
0: Oh, mangkok.
1: Nah, ini. Bawa Jamila bawa sekop.
0: Ya.
1: Aduh.
0: Ya habis. Habis tadi diambilin.
1: Iya, gua kebagian kan.
0: Iya, beras segoni diambil-ambilin.
1: Anak rantau kata teman, Bang Wati.
0: Apa tuh?
1: Lagu anak rantau.
0: Anak rantau. Baik.
1: Ini teman nih. Teman saya kerja di kandang. Kita kan lagi ini Pak Bos kan lagi apa?
0: Iya.
1: Terima jual beli hewan kurban.
0: Oh gitu.
1: Kalau Bang Bahat, baik Pak Jamila, dia kurban mau ngeset sapi dia buntutnya, buntung lah. Iya, terus buat mati jan juga ya.
0: Siap.
1: Bukan Eka Nyonge. Bukan Eka siapa dari? Yang dibudak Eka siapa?
0: Eka Nyonge.
1: Iya, Eka Nyonge.
0: Iya, Eka Nyonge.
1: Sule Nyonge. Iya. Terus ada Nyonge-Nyonge pokoknya lah ya.
0: Iya.
1: Ada Pak Pade Bakso Amat juga. Terus ada juga Mbak Pijan ya.
0: Iya.
1: Selamat malam Mbak Pijan.
0: Selamat malam
1: juga. Mbak Pijan udah canggih sekarang.
0: Apa tuh canggihnya?
1: Wah, udah sampai kemana-mana dia juga.
0: Wah, luar biasa.
1: Luar biasa dia.
0: Biasa di luar.
1: Terus ada juga Wak Udin ya.
0: Betul.
1: Wak Udin tadi pembuka pintu ya?
0: Iya, pembuka pintu, betul.
1: Wah, Wak Udin gitu banget. Dulu itu gua tak, kamu golok lah. Buat babat, maksudnya bukan
0: iya,
1: buat orang ini.
0: Iya, buat babat rumput.
1: Iya. Ya, Wahudin, Wahudin lagi denger gak nih ya?
0: Lagi denger dia, monitor, ngopi.
1: Dia pilih madu asli apa madu palsu ya?
0: Nah, ini pertanyaannya nih.
1: Kalau pilih yang asli, nah bahaya. Terus ada siapa lagi? Yang ini ya, Mang Alimin.
0: Iya.
1: Mang Ajum, Kumang Adamang. Terus ada juga Bude Sila.
0: Iya.
1: Ada Yani di Singeti juga. Terus ada Mama Sukri ya.
0: Iya.
1: Itu lagi ini lagi pada menyonyo dia.
0: Menyonyo.
1: Tahu nggak menyonyo?
0: Nggak tahu saya.
1: Menyanyi.
0: Oh. Pakai O juga rupanya ya dirubah jadi menyonyo ya. Kirain menyonyo itu pada.
1: Makanya pakai bahasa keren kan itu pojok nilai. Pujan Mila kan juga gitu. Udah tahu dia ini apa tape itu bau masih juga dimakan.
0: Iya.
1: Nah itu ya buat semua lah Bang Bayak ya.
0: Siap baik.
1: Lagunya anak rantau ya.
0: Baik.
1: Terima kasih Bang Bayak. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Mohon rezeki. Siap. Apa yang dicita-citakan mudah-mudahan cepat dikabulkan dengan Yang Maha Kuasa.
0: Amin ya Allah.
1: Jangan lupa beri omongan lagi. Assalamualaikum.
0: Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Kisemar yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Semangatnya memang luar biasa ini. Baik, ketika nanti dimanapun berada ya, yang ingin bergabung bersabar ya. Nanti kita sapa kembali, kita nikmati terlebih dahulu tetap bersama Perempat Jambi.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Ada kembali lagi bersama Perempat Jambi ya. Kita sapa terlebih dahulu. Ganti-ganti kita di 0811-6707-9920. Baik, ganti-ganti ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, Raimsa.
0: Mantap.
1: Ah, kabar udah.
0: Kabar baik, sihat.
1: Alhamdulillah. Tadi masih di Sungai Penuh dengan acara Minang Mahimbau juga.
0: Oh, sama berarti ya.
1: Sama dengan Unimela.
0: Unimela, siap.
1: Lagunya udah
0: siap, lagunya apa tuh?
1: Gadis Minang.
0: Oke. Gadis Minang, kita cari.
1: Salam-salamnya. Pertama sekali untuknya udah bayar haji sampai malam.
0: Selamat
1: datang radio. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Aduh, lagunya udah.
0: Lagunya Gadis Minang, aduh.
1: Salamnya seadanya lah udah.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Pak Haye ya, yang sudah bergabung, salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, ada Andi Mukti di sini, Bang Behaki.
0: Siap, mantap.
1: Apa di kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Kabar baik, bertanya siapa di sana? Ada Andi Mukti di sini.
0: Wah, siap, benar, benar, benar.
1: Apa kabar Bang Behaki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, oh, sehat.
1: Alhamdulillah. Dapat dinas malam ini kayaknya.
0: Iya, dinas malam
1: kemarin
0: ini.
1: Kemarin siapa Bang Andre ya?
0: Iya, betul.
1: Aku bilang bukan Bang BHQ aja nganuak yang dinas malam. Iya, tapi gak apa-apa, sama aja.
0: Sama aja.
1: Iya. Lagunya Bang BHQ.
0: Apa tuh lagunya?
1: Apa judulnya Bang? Apa namanya? Kelok 9 ada enggak Bang?
0: Kelok 9.
1: Eli Kasten ya.
0: Oke, siap.
1: Kalau Eli Kasten kan lagu anu yang harinya itu kan.
0: Betul.
1: Salam-salam ya.
0: Siap, siap, silakan.
1: Salamnya buatnya Bang BHQ, selamat bertugas selalu ya.
0: Siap.
1: Buatnya Bang Amsa Yusuf tadi, jalan-jalan terus dia itu Bang BHQ.
0: Bukan mah.
1: Karena saya sih setia aja di Perempat Jambi, nggak kemana-mana.
0: Baik.
1: Selalu setia dengan penyiar-penyiar kita yang ada di sana. Gitu.
0: Oke.
1: Iya, buatnya semuanya Perempat tanpa terkecuali ya Bang. Selamat malam, selamat mendengarkan lagu-lagu budaya Minang pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya pada diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Dan serta diberikan apa kesegaran besok pagi bisa kita bangun kembali ya.
0: Amin.
1: Aktivitas kita masing-masing gitu ya.
0: Siap.
1: Buatnya Bang BHQ, titip salam sama Ayu di rumah Bang dengan adik-adik ya Bang.
0: Baik.
1: Kalau pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kali untuknya Pak Demoksen yang sudah bergabung juga ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu ya. Di belakangnya kita sapa kembali, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum, tadi terputus sinyal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir kemana saya ditinggal ini sendirian.
1: Hula-hula dari sini.
0: Katanya mana orangnya ini ya?
1: Saya lagu deh, nanti sinyalnya hilang lagi. Waktu orang sampai kamakan ya.
0: Siap, lagunya apa tuh?
1: Bakureh mangkok kamakan.
0: Bakureh mangkok kamakan.
1: Oke,
0: siap.
1: Mata bulannya pelati ya, Daya.
0: Baik.
1: Jalan mendungi ya, dan belok-belok sama mama panggilannya.
0: Siap, baik.
1: Ya, enggak, saya beli Daya. Salam padanya, Daya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum, terima kasih, Daya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Teh Nadia Purnama yang sudah bergabung. Rupanya sinyalnya yang menghilang ya. Tak pikir kemana, halo hula halo, nggak ada orangnya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.

0: Baik, sehat.
1: Syukur, alhamdulillah.
0: Siap. Gimana cuaca di sana, ini mendung juga kah atau?
1: Ini mendung, adem menggigit.
0: Adem ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Kalau dikasih adem, saya juga pengen yang adem-adem.
1: Iya,
0: menggigit. Oke, siap Bang Ajum.
1: Minta lagu anu aja Bang Eki.
0: Apa tuh?
1: Lagu apa ya?
0: Apa yuk?
1: Terjadi di Harato aja.
0: Oke, Den Harato ya.
1: Nah, salam dulu ya Bang Eki.
0: Siap, silakan.
1: Buat teman-teman sembar tugas sehat selalu Bang Eki.
0: Siap.
1: Kemudian juga buat tadi buat yang Nadia Purnamanya dengan Bang Aliminnya. Kemudian juga Mbak Ayang, Uni Ayangnya selamat malam. Kemudian Bu Jamila, kemudian Bunda Wati sama Emannya, kemudian juga buat Bang Rudi, Bang Ramlan, kemudian juga Bang Armi Muda, kemudian juga Bang Amarkan, kemudian Pak Ibrahim juga ya di Kutai Kartanegara, selamat malam, kemudian juga Datu Pijan ya, selamat malam, kemudian juga Wasemar juga ya, selamat malam, Makisa Dewo, kemudian juga Bapina ya di Kampario, selamat malam, Bang Tekuar Diansa juga ya, selamat malam, kemudian juga Mama Si Kembar, kemudian juga buat Bang Setiawan, udah lama kemana nih, selamat malam, mudah-mudahan selalu,
0: amin.
1: Bang Ali Indra juga ya, kemudian buat semuanya aja.
0: Baik.
1: Baik, terima kasih ya atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuk Nyemang Ajum yang sudah bergabung juga ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kita nikmati terlebih dahulu ganti-ganti. Nanti kita sapa kembali tetap bersama Prom 4 Jambi.

dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir, ibu yakin kok rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu. Biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita, biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-poto, Dit? Bukannya langsung dijualin.
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut.

RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi. Dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI, untuk Indonesia.

0: Ya, ketika diri pun berada masih bersama Perempat Jambi, tentunya juga masih diapresiasi budaya kita di budaya Minang ya. Bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi, silakan di 0811-6707-9920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kan main luar biasa.
1: Kabarnya udah baik.
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Udah baik.
0: Ya.
1: Hadiah garah kawan.
0: Oke.
1: Gara-gara kawan.
0: Oh gitu. Gara-gara kawan. Oke. Baik. Siap. Ada lagunya.
1: Ada dong. Cuma waktu sama si siapa ya, sama si Dirman.
0: Dirman.
1: Lagu itu juga ya. Ada budaya, ada cara dulu situ. Semalam sama si Andre.
0: Oh iya, semalam.
1: Bang Boy kan caranya sore dah tuh.
0: Iya.
1: Siang pagi siapa? Pagi kemarin.
0: Kemarin hari apa? Kamis. Pina, pagi Kamis.
1: Iya, yang siangnya si siapa si?
0: Jenderal. Iya, betul.
1: Sorenya?
0: Enggak tahu siapa sore itu.
1: Ada kan namanya lagunya ya?
0: Ada, Padiah
1: Garah Kawan. Iya. Biasa aku request lagi Indah Bapiti Gagak Juwo. Bebep sudah masuk ya tadi?
0: Bebep sudah.
1: Duluan ya?
0: Duluan.
1: Wah, dipilot. Kalau tidak tahu, bingung lagi itu yang dengar tuh. Yang tahu Bebep.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Kadang kontak-kontakan juga lah, masih lah.
0: Masih lah, silaturahmi tetap.
1: Tetap lah Bang Dabai. Lalu lah nengok dia. Nah, dia yang ngurus, dia kan ngurus ini, orang tuanya, mamanya.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Orang tuanya kan, makanya kalau pun tak mau ngumpul. Orang tuanya kan pekun.
0: Lah tua ya.
1: Saya gitu, kata
0: dia. Baik, gak apa-apa. Anak itu
1: kan kerja apa kan.
0: Besar pahalanya ngurus orang tua.
1: Iya. Alhamdulillah, tak doain lah.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Iya. Iya, odenya, odenya.
0: Amin.
1: Kalau odenya namanya sih.
0: Siapa tuh?
1: Iskandar.
0: Oke. Namanya nama raja. Iya, Iskandar muda.
1: Nama selama ya, Mbak. Tadi Pak Abdul Rahim ya?
0: Iya, ada Pak Abdul Rahim.
1: Iya, di Kota Kartanegara ya. Selamat malam juga.
0: Siap.
1: Ada Hamzah Yusuf, ada apa deh? Andi Muksun ya?
0: Iya, betul.
1: Satu si apa nih? Alnat. Tahu kan Alnat kan?
0: Anak.
1: Alnat.
0: Oh iya, siap. Ada. Ada.
1: Buatnya dulurku yang di Palma tadi sudah.
0: Iya.
1: Terus buatnya yang di Kampung Bugisnya juga. Yang di Sungai Jeratnya juga.
0: Iya.
1: Banyak dulur.
0: Siap.
1: Bang Mas, sama susah Bang Maya.
0: Baik.
1: Ya. Maksudnya banyak Ida mau diambil lama, tidak dengar suara Ida.
0: Iya.
1: Baru ada kemarin masuk apa sama Mas Andre, apa siapa kemarin.
0: Alhamdulillah. Tidak
1: selalu Ida ya.
0: Terima kasih
1: sama adik, sama orang rumah ya.
0: Baik, siap.
1: Assalamualaikum. Ini saya mengecas HP ini.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Bunda Wati yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo. Halo. Dengan siapa di mana? Adakah suaranya? Halo. Halo.
1: Aduh, halo.

0: Ya, terima kasih. Bisa dicoba kembali di 08 116 707 9920. Kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Sehat saudaraku.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jangan jauh-jauh dong suaranya, mendekat sedikit dong.
1: Udah di depan abang.
0: Oh gitu.
1: Deket banget
0: ya. Ini pasti di loudspeaker ya. Nih.
1: Ya.
0: Enggak ya?
1: Mungkin apa tuh ya? Speakernya mungkin.
0: Speakernya ya.
1: Ya.
0: Oh, ini harus yang di musola mungkin dibawa speakernya nih, bawa ke bawah dulu.
1: masih dengar nggak?
0: Masih, cuma agak jauh aja.
1: Daripada putus-putus ya?
0: Iya, daripada putus-putus mendingan agak jauh tapi terdengar ya.
1: Putus-putus susah banget.
0: Susah, kita juga susah menterjemahkannya. A-I-U-E-O itu. Oke, abangku.
1: Lagunya
0: apa tuh?
1: Minyak habis samba tak lama.
0: Oh, minyak habis samba tak lama. Ya, karena ya. Minyaknya kurang ya. Oke, siap.
1: Jadi sambanya tuh nggak lama.
0: Nggak lama lah kalau minyaknya kurang.
1: Nggak lama.
0: Apa tuh?
1: Ada.
0: Lagunya? Ya. Ya ada dong. Baik, silakan. Siap.
1: Anteng aja lah.
0: Baik.
1: Baru di malam malimu isau ode. Maatu Pak Emang yang juga benar ikan Kak Butet.
0: Iya.
1: Ika Naila Ajang juga.
0: Iya.
1: Andi Musin, Aurel juga, Pero, buatnya Angga Yusu, Pak Ijal Bang Tamri, Mang Anjung KDCS, Pak Tuan,
0: Pak
1: Tuan, Pak Bang Mosi, Rusi, Bang Romlan, Pak Anissa, buatnya Bina,
0: iya.
1: Buatnya Mama Tumbang, buatnya Andi Setrawinata, buatnya Bang Jul, kemana enggak ada lagi dengannya.
0: Iya. Iya.
1: Buat gal-galo lah.
0: Siap lah.
1: Bila tak tungguin ya abangku.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mar yang sudah bergabung, salam sehat, salam bahagia selalu tentunya ya. Kita sapa kembali. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rancak Bana ya?
0: Iya, Rancak Bana. Alhamdulillah sehat.
1: Tadi tunggu-tunggu
0: gak
1: bisa masuk, ujungnya masuk juga.
0: Iya, alhamdulillah khairabil alamin.
1: Dirman kemana kok?
0: Dirman lagi istirahat.
1: Oh
0: gitu
1: ya.
0: Karena ada keperluan.
1: Oh,
0: gitu.
1: Bisa,
0: ah, apa tuh lagunya?
1: Ini Urang Minang Baralek Gadang.
0: Urang Minang Baralek Gadang.
1: Yang nyanyi Ayu Atari sama Andri, siapa lagi? Pokoknya Ayu Atari sama ada satu duet.
0: Oke, Ayu Atari ya.
1: Siapa coba lupa aku namanya.
0: Oke, siap.
1: Jangan bang.
0: Ada.
1: Lagunya salam-salamnya ya.
0: Baik.
1: Buat semuanya aja, lagunya itu buat semuanya ya.
0: Oke.
1: Mbak apa? Mbak Abdul Rahim, sama Wat Yupa, sama si Amat. Sama si siapa tadi? Kisemar. Yang penting kita nggak korban perasaan dalam
0: Kisemar. Ah, itu dia.

0: Yang Pak Jamila yang sudah bergabung, salam sehat, salam bahagia selalu. Kita masih kembali sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Iki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rancak panas.
0: Wah, ini dia, mantap.
1: Apa di kabar nih?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, boleh. Ya. Lagunya apa tuh?
1: Lagunya judulnya. Apa tadi ya? Pinangan Baganti Angan.
0: Pinangan Baganti Angan.
1: Iya. Okay. Salamnya, sadualahnya.
0: Baik, siap.
1: Udah Rizki.
0: Tugas
1: sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Hati-hati, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih kembali untuknya Uni Ayang yang sudah bergabung. Salam sehat juga ya, salam bahagia selalu. Masih kita sapa satu penelpon lagi ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga, Rancak Bana.
0: Nah, itu dia, mantap. Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Mudah-mudahan Bang Ramlan juga baik sehat di sana ya.
1: Yo, alhamdulillah sehat.
0: Ini ceria banget malam ini.
1: Ceria dong malam ini.
0: Wah, asik, mantap. Cerah di sana ya.
1: Pokoknya hari ini malam ini sangat cerah gitu.
0: Tuh akan main.
1: Cerahnya
0: gitu. Asik. Oke, siap Bang Ramlan.
1: Masih dapat lagu nih?
0: Masih, lagunya apa tuh?
1: Yang dari Raya Laika, Kawan Seiyo ada deh.
0: Oh, Kawan Seiyo.
1: Ya.
0: Wah, betul. Oke. Okay.
1: Itu dari Raya Laika ada?
0: Dari Raya Laika apa siapa tadi ya?
1: Ya, kalau ada yang lain berikan. Yang penting
0: dari Raya Laika. Oke, okay, siap, Seiyo.
1: Malam ini di dengar ya.
0: Baik. Oke. Okay.
1: Menyim salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya buat kak saudaranya lo tadi.
0: Baik.
1: Yang kita masih semuanya. Salam kopak, salam saya lo juga.
0: Siap.
1: Buat Pak Maiki, udah ikim kepon saya lo juga. Untuk badan bahagia saya lo
0: tadi. Amin.
1: Oke, ada kemungkinan gue udah ikim, makasih lo
0: tadi. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Ramlan yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu. Terima kasih untuk kanti-kanti semua yang sudah berpartisipasi di apresiasi budaya kita, tentunya di budaya Minang malam ini ya. Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, panjang umur, dimudahkan segala urusannya ya. Amin ya Allah. Untuk kanti-kanti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani kanti-kanti hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Perempat Jambi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

Ya, ganti-ganti di mana pun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi. Ya, untuk ganti-ganti yang sudah beristirahat, kami ucapkan selamat beristirahat. Bagi ganti-ganti yang belum bisa beristirahat, tentunya kami ucapkan selamat malam. Baik, untuk ganti-ganti yang saat ini sedang menjalankan tugas, tentunya menjalankan tugasnya di malam hari ya, karena tugas itu bukan hanya siang dilaksanakan, tetapi malam juga masih banyak ganti-ganti kita yang masih bertugas. Tetap semangat ya, baik yang ada di pemerintahan maupun swasta. Juga untuk ganti-ganti yang saat ini dalam perjalanan ya, mau menuju tempat tujuannya masing-masing, semoga tidak ada hambatan dalam perjalanan ganti-ganti. Juga untuk ganti-ganti yang masih berniaga malam ini ya. Oke, semoga rezekinya lebih baik ya dari hari sebelumnya. Baik, untuk ganti-ganti juga yang sedang jaga malam atau ngeronda, yang ada di pos-pos ronda ya, semoga selalu aman dan kondusif, tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Baik, untuk ganti-ganti yang ingin beristirahat, kami selalu mengingatkan ganti-ganti untuk selalu periksa kembali pintu dan jendela Anda, juga dapur Anda ya, juga kendaraan Anda, atau kalau sudah dimasukkan ke dalam rumah atau memang ada di luar rumah, setidaknya harus dicek kembali ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, ganti-ganti masih akan kami hadirkan tentunya lagu untuk kembali ganti-ganti yang belum bisa beristirahat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini untuk edisi hari ini, hari Sabtu di 9 Mei 2026. Kanti-kanti, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Cahayo Pagi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Dari Abu Darda ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat Tabrani.

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari kitab At-Taubah karya Ibnu Abi

Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmizi.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Kebudayaan mendorong upaya diplomasi kebudayaan dalam memperkuat posisi seni rupa Indonesia dengan hadirkan Pavilion Indonesia pada pameran seni internasional ke-61 di La Biennale di Venezia, Italia atau Venice Biennale 2026. Dalam keterangan resmi yang diterima hari Jumat kemarin, ganti-ganti Menteri Kebudayaan Valdezon menyampaikan bahwa partisipasi Indonesia di Venice Biennale 2026 memiliki arti penting bagi penguatan diplomasi kebudayaan Indonesia di tingkat global. Menurutnya, kehadiran Indonesia tahun ini menjadi momentum penting karena merupakan partisipasi pertama di bawah Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri. Dalam hal ini, diyakini budaya bukan sekedar warisan tetapi juga fondasi bagi masa depan. Pavilion Indonesia berlokasi di Scalo Internazionale di Gravisa, Cannaregio 1798 Venezia dengan hari pratinjau pada 7 Mei 2026 dan masa pameran berlangsung hingga 9 Mei 2026 hingga 22 November 2026. Dengan mengusung tajuk Printing the Unprinted, Pavilion Indonesia diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan RI melalui Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerjasama Kebudayaan atas dukungan Danantara Indonesia Trust Fund serta kolaborasi bersama Scalo Internazionale di Gravisa, Negeri Elok, Manajemen Talenta Nasional, Seni Budaya dan Venice Art Factory. Indonesia menurut Menbud Fadlizon memiliki salah satu ekosistem budaya paling dinamis di dunia. Bahkan warisan prasejarah Indonesia menunjukkan bahwa kepulauan ini telah lama menjadi salah satu pusat kreativitas tertua umat manusia. Dan menurut Menbud, dalam tema Printing the Unprinted merupakan perayaan atas kekuatan imajinasi yang melampaui batas-batas realitas. Melalui medium seni cetak grafis atau printing making, para seniman menghadirkan proses penciptaan sebagai ruang perjumpaan, pertukaran gagasan serta pembacaan ulang terhadap sejarah, identitas dan imajinasi Nusantara. Demikian, saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Kanti-Kanti selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti ya, alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa bersama di Perempat RRI Jambi edisi hari ini ya. Hari Sabtu di 9 Mei 2026. Dan tentunya seperti biasa di Perempat RRI Jambi, Kanti-Kanti menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita edisi hari ini. Dan saya tidak sendiri, ada rekan Bang Arif ya, tentunya bersama di Perempat RRI di Halo Jambi sampai ke jam 9 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Untuk yang baru bergabung, selamat pagi, semangat pagi.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti ya. Waktu kita terus saja beranjak, sudah 23 menit dari jam 6 pagi. Ganti-ganti. Untuk yang baru bergabung, selamat pagi. Ganti-ganti, apa kabar? Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya ya. Ya, dan saya punya satu informasi. Ganti-ganti mengawali jumpa kita di Halo Jambi, di mana Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri menyebut bahwa sektor waralaba dapat mendorong pertumbuhan kewirausahaan nasional, dan beliau mengatakan bahwa model bisnis tersebut mampu mempercepat lahirnya wirausaha baru di Indonesia. Ya, dan Roro juga mengatakan bahwa waralaba merupakan model bisnis yang efektif, di mana Kementerian Perdagangan mendukung perkembangan wirausaha untuk meningkatkan rasio kewirausahaan nasional. Dan rasio kewirausahaan di Indonesia juga saat ini berada di kisaran 3,29%. Dan pemerintah menargetkan peningkatan rasio tersebut hingga mencapai 10-12%. Wamendak juga mengatakan bahwa model bisnis waralaba dapat dijalankan generasi muda hingga masyarakat masa purna tugas. Dan menurutnya sistem tersebut dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Iya, dan Roro juga mengingatkan pentingnya legalitas usaha dalam kegiatan waralaba, di mana setiap pelaku usaha wajib memiliki surat tanda pendaftaran waralaba atau STPW sebelum melakukan promosi bisnis. Wamendak juga meminta masyarakat cermat memilih penawaran bisnis, dan beliau mengimbau masyarakat menggunakan prinsip legal dan logis sebelum mengambil keputusan. Ya, sementara itu Kanti-Kanti, Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia atau Wali Levita Ginting Sumpit mengatakan bahwa industri waralaba mencapai omset 143,25 triliun rupiah sepanjang 2024, dan sektor tersebut juga menyerap sekitar 98 ribu tenaga kerja. Sementara Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pengembangan Ekspor Kadin Juan Permata Adu juga menyoroti tantangan logistik nasional, dan beliau menekankan perlunya kebijakan konkret untuk mendukung iklim usaha dalam negeri.

Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, peringatan hari besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

0: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya? Alhamdulillah ya.
1: Iya, barusan aja. Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
0: Ya sabarlah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
1: Maksudnya, Nin?
0: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
1: Wah, iya juga ya, Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana?
0: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di tanah sucinya, kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun. Hajinya nggak mabrur, ya kan?
1: Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
2: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

0: Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back-to-back juara atau malah pulang lebih awal?
1: Ngomongin Piala Dunia, nggak mungkin kita ngelewati sang pemilik 5 bintang di dada, Timnas Brazil. Tapi, tahukah Anda? Udah lebih dari 2 dekade sejak terakhir kali Selecao angkat trofi emas di tahun 2002. Puasa gelar yang cukup lama buat negara yang napasnya adalah sepak bola. Nah, di turnamen bulan Juni besok, Brazil datang dengan misi harga mati. Mengembalikan roh Jogo Bonito alias permainan indah ke puncak dunia. Panggung kini diambil alih oleh generasi baru. Ada Vinicius Junior, Rodrigo, sampai si wonderkid sensasional, Endri. Kecepatan dan trik sulap kaki mereka siap mengacak-ngacak pertahanan lawan di tanah Amerika. Peluang mereka di atas kertas emang ngeri, tapi jangan salah. Jalan Brazil buat ngamanin tiket ke Amerika Utara ini sempat ngos-ngosan loh di babak kualifikasi. Sekarang, di bawah komando pelatih Carlo Ancelotti, PR terbesar mereka adalah nyatuin chemistry ego para bintang muda ini, biar nggak main sendiri-sendiri. Sambil santai ngopi nungguin kick-off bulan Juni nanti, coba deh Anda tebak. Apakah tarian samba racikan baru ini bakal mulus sampai ke partai final atau malah tersandung di tengah jalan?

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi dan masih menghadirkan lagu-lagu daerah dari Seluruh Nusantara. Serpihan Surga, Kanti-Kanti kita tinggalkan saja ya. Di satu lagu yang cukup menyentuh karena menyangkut kehidupan lah ya, kehidupan manusia seperti itu ya. Oke, di 50 menit dari jam 6 pagi, Kanti-Kanti di satu informasi lain, di mana PT Kereta Api Indonesia mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil investigasi resmi terkait insiden di stasiun Bekasi kemarin, Kanti-Kanti ya, beberapa waktu lalu. Dan perusahaan penyedia jasa transportasi tersebut juga menyatakan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Nah, dalam hal ini KAI menginformasikan data perkembangan penanganan perkara tersebut melalui siaran persnya hari Jumat kemarin, Kanti-Kanti ya. Dan tentunya KAI berkomitmen untuk bersikap kooperatif selama masa posko informasi. Ya, dan KAI menegaskan pentingnya ruang bagi proses investigasi resmi agar berjalan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ane juga menjelaskan bahwa dia sangat memahami besarnya rasa ingin tahu dari masyarakat. Ya, dan informasi terkini mengenai hasil pemeriksaan teknis akan segera dibagikan kepada khalayak setelah data tersedia. KAI berharap masyarakat tidak berspekulasi berlebihan mengenai penyebab utama dari kejadian yang menghebohkan di wilayah Bekasi tersebut.

Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas sepanjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk, nah, 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik ini ternyata gak cuma dirasain para pemain. Buat kita yang nantinya asik nobar di Jambi, siap-siap aja atur jam tidur ekstra ketat. Karena perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika bakal bikin kita harus sedia kopi buat begadang atau malah bangun subuh tiap hari.